0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, nggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pambatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: produk Tamiya, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkah Pelancar nomor 198 Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76 Balokang Banjar.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA,
2: radio yang paling asoy. Asyik.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Itu tulisannya apa sih?
4: Yang mana?
3: Itu yang di papan itu.
4: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
3: Ngeblur.
4: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
5: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
6: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
5: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
6: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

fm.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: CA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip.
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang, buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasmin Gadar, umur 38 tahun. Alamat Kampung Kadulisung, Desa Prabu Gantungan, Kecamatan Cileles, Lebak, Banten. Saya punya keluhan gatal-gatal dan anak saya pernah digigit tawon serta tersiram air panas. Alhamdulillah tidak melepuh dan cepat sembuh. Saran saya yang punya keluhan di kulit, ayo pakai minyak herbal Sultana, karena saya dan anak saya sudah membuktikannya. Sekian pengalaman saya. Terima kasih minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: produk habatnya, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga Teh Moro dan Otipus. Semua bisa dibeli di Apotek Berkah Mandiri atau Apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
5: Bapak Rahmat dari Pakuiken.
4: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutong ya. Bapak ini Habutong buat siapa sih?
5: Buat ayah saya Pak. Punya kemahan diabetes.
4: Udah berapa lama?
5: Tahun lah.
4: Berapa tahun? Ya. Nah, terus penggunaan Habutong ini udah berapa lama?
5: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah, 3 tahun lebih.
4: Selalu mengkonsumsi
5: Habutong.
4: Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
5: Ya,
4: Bapak ayahnya gitu.
5: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
4: Oh iya, ya, ada perkembangan.
5: Ya.
4: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
5: Bapak Suparto.
4: Emang usianya berapa tahun?
5: 83 tahun.
4: 83 tahun.
5: Ya.
4: Jadi bekas Habutong. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
5: Iya, mengkonsumsi
4: Habutong. Nah, Bapak dan emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutong?
5: Ya dari radio.
4: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
5: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
4: ya, diabetes
5: ya, silakan mencoba pakai Habutong.
4: Habutong
5: obat herbal yang paling cocok.
4: Terima kasih ya Pak,
5: ya.
4: Sembuh ya.
5: Amin.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Mita Asia, gimana kabarnya di pagi ini hari Jumat? Hari ketiga bulan Juli 2026 ya, mudah-mudahan kabar baik, sehat semuanya, Mita Asia bareng keluarga dan juga bareng orang-orang tersayangnya. Ya, alhamdulillah bisa jumpa lagi di Info Sehat Asia bareng Produk Denatur yang biasa ada Habato, Vitama, terus ada Sultana dan produk lainnya ya. Silakan semua produk-produk Denatur bisa dibeli di Sudi ECA atau di agen-agen terdekat, atau bisa pesan lewat WA yang lewat 081313458622. Ya, sekarang jam 8 lebih 2 menit. Info sehat kita pagi ini tentang kanker ya. Kanker Mita Ece adalah penyakit akibat pertumbuhan sel yang tumbuh tidak normal dan tidak terkendali di dalam tubuh. Pertumbuhan sel abnormal ini dapat merusak sel normal di sekitarnya dan di bagian tubuh yang lain. Kanker merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di seluruh dunia. Kanker sering menyebabkan kematian karena penyakit ini umumnya tidak menimbulkan gejala pada stadium awal. Kanker baru terdeteksi dan ditangani setelah mencapai stadium lanjut. Screening atau cek kesehatan secara berkala dapat mendeteksi kanker sejak dini. Mitaecia, untuk mencegah kondisi ini, jalani pola hidup sehat, misalnya dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, rajin berolahraga, tidak merokok, dan tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Ya, nanti kita bahas penyebab kanker, kemudian faktor resikonya, gejala, pengobatan dan pencegahan ya. Ya, tetap di Info Sehat sampai jam 9.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Ya, kembali info sehat pagi ini tentang kanker. Mitosnya berikutnya, penyebab kanker. Penyebab bernama kanker adalah perubahan atau mutasi genetik pada sel yang membuatnya tumbuh tidak normal. Mitosnya sebenarnya tubuh memiliki mekanisme sendiri untuk menghancurkan sel abnormal ini. Namun bila mekanisme tersebut gagal, sel abnormal tadi akan tumbuh tidak terkendali dan dapat menggantikan sel normal. Selain mutasi, infeksi virus juga bisa memicu terjadinya kanker. Infeksi virus bisa menular melalui kontak langsung dengan kulit atau hubungan seksual dengan penderita. Jika tidak ditangani dengan baik, infeksi virus juga dapat menyebabkan perkembangan sel-sel abnormal yang akhirnya berpotensi menjadi kanker. Mitosnya, beberapa jenis kanker yang dapat timbul akibat virus HPV ini adalah kanker serviks, kanker atau juga kanker anus ya. Berikutnya, faktor risiko kanker. Faktor yang dapat memicu pertumbuhan sel kanker berbeda-beda, mitosnya, tergantung pada jenis kankernya. Meski demikian, tidak ada jenis kanker yang spesifik hanya dipicu oleh satu faktor. Faktor yang diduga berisiko menyebabkan kanker antara lain, riwayat penyakit kanker dalam keluarga kandung, usia di atas 65 tahun tetapi lebih umum terjadi pada orang dewasa yang lebih tua. Kanker dapat terjadi pada usia berapapun termasuk anak-anak. Kebiasaan merokok atau konsumsi minuman beralkohol, paparan radiasi, zat kimia ya seperti asbes atau sinar matahari, infeksi virus seperti hepatitis B, hepatitis C, kemudian paparan hormon dalam kadar tinggi atau jangka panjang, obesitas atau berat badan berlebih, kurang banyak bergerak dan tidak rutin berolahraga, penyakit yang menyebabkan peradangan jangka panjang seperti kolitis ulceratif, dan daya tahan tubuh menurun, misalnya akibat menderita HIV atau AIDS.

hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi.

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota

Ya, selamat pagi buat yang bergabung di 102,1 FM jam 8 lebih 20 menit ya, masih bareng di Info Sehat pagi ini tentang kanker ya. Tadi sampai di mana minta aja? Faktor risiko kanker ya. Selanjutnya gejala kanker. Gejala yang timbul akibat kanker bervariasi, mitoece, tergantung pada jenis kanker dan organ tubuh yang terkena. Beberapa gejala atau tanda yang sering dialami penderita kanker antara lain, muncul benjolan, nyeri yang tidak kunjung hilang, pucat, lemas, dan cepat lelah, perubahan pada kulit ya, seperti kulit menguning, luka yang tidak kunjung sembuh atau perubahan pada tahi lalat, berat badan turun drastis, gangguan buang air besar atau buang air kecil, batuk kronis, memar dan perdarahan yang terjadi tiba-tiba, dan demam yang terus berulang. Berikutnya, kapan harus ke dokter? Minta Eca lakukan screening dan pemeriksaan rutin ke dokter jika memiliki faktor risiko kanker. Pemeriksaan juga disarankan jika sering berhubungan seksual tanpa menggunakan kondom. Kebiasaan tersebut dapat meningkatkan risiko infeksi HPV yang kemudian bisa menyebabkan kanker. Pemeriksaan ke dokter minta aja juga perlu dilakukan bila seseorang mengalami gejala kanker seperti munculnya benjolan di tubuh, berat badan turun drastis, atau batuk kronis. Deteksi dini kanker dapat meningkatkan keberhasilan pengobatan. Penderita kanker minta aja perlu menjalani pengobatan dari dokter onkologi. Selanjutnya perlu dilakukan pemeriksaan rutin untuk melihat apakah pengobatan yang diberikan efektif. Jika kondisi sudah membaik dan kanker dinyatakan sembuh, pasien masih tetap perlu memeriksakan kondisinya ke dokter secara berkala. Pemeriksaan ini minta aja bertujuan untuk memastikan bahwa kankernya tidak kambuh. Penderita yang kankernya sudah tidak bisa disembuhkan juga perlu berkonsultasi dengan dokter. Dokter dapat memberikan pengobatan untuk memperlambat perkembangan kanker dan meredakan keluhan. Pengobatan ini disebut pengobatan paliatif.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyambak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat kana Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau

0: panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekat pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktek kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota

Ya, terima kasih buat yang masih di SOS 2,1 FM. Masih info sehat pagi ini tentang kanker ya. Tadi sampai di mana ya? Ya, selanjutnya minta aja diagnosis dan stadium kanker. Untuk mendiagnosis kanker, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien dan menjalankan pemeriksaan fisik. Setelah itu ada beberapa tes tambahan yang akan dilakukan dokter untuk memastikan diagnosis kanker. Yang pertama, pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium seperti tes darah dan urin dapat dilakukan untuk memeriksa kelainan dalam tubuh. Dokter juga bisa melakukan pemeriksaan tumor marker untuk mendeteksi kanker. Yang kedua, pemindaian. Tes ini dapat berupa pemeriksaan ronsen, USG, CT scan, atau PET scan untuk melihat kondisi organ yang bermasalah. Dan satu lagi, biopsi. Nah, pada prosedur ini, minta aja dokter akan mengambil sampel jaringan tubuh pasien yang diduga terserang kanker. Biopsi merupakan pemeriksaan yang paling akurat untuk menentukan apakah pasien terkena kanker atau tidak. Berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, metode dokter kemudian akan menentukan tingkat keparahan atau stadium kanker. Secara umum, tingkatan kanker dibagi menjadi stadium 1 sampai 4. Makin tinggi stadium kanker, gejala yang dialami pasien akan makin parah dan peluangnya untuk sembuh makin kecil. Mita Echa, ada berbagai cara untuk menentukan stadium kanker, tetapi yang paling sering dilakukan adalah sistem TNM, tumor, node, dan metastasis. Dalam sistem TNM, dokter menentukan stadium kanker berdasarkan ukuran kanker, ada tidaknya penyebaran kanker ke kelenjar getah bening di sekitarnya, dan seberapa jauh kanker menyebar ke organ lain.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga.
1: Tapi kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, waktu kita tinggal 16 menit lagi, Mitra Ece di Info Sehat pagi ini tentang kanker ya. Selanjutnya pengobatan kanker. Jenis pengobatan yang akan dipilih dokter tergantung pada beberapa faktor, mulai dari jenis kanker, letak kanker, stadium kanker, kondisi kesehatan pasien secara umum, dan keinginan pasien. Metode pengobatan kanker yang umum digunakan Mita Ece adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemoterapi. Kemoterapi dilakukan dengan memberikan obat-obatan untuk membunuh sel kanker. Obat yang digunakan misalnya doxorubicin, kemudian vincristine atau vinorelbin. Yang kedua, operasi. Operasi kanker dilakukan dengan memotong dan mengangkat jaringan kanker. Yang ketiga, radioterapi. Radioterapi dilakukan dengan memaparkan sinar radiasi untuk membunuh sel-sel kanker. Radioterapi terbagi dua, yaitu radiasi dari mesin yang berada di luar tubuh atau radioterapi eksternal, dan radiasi dari alat implan yang dipasang di dalam tubuh atau brachyterapi. Kemudian yang keempat, transplantasi sumsum tulang. Lewat prosedur ini, Mita Ece, sumsum tulang pasien akan diganti dengan sumsum tulang baru dari pendonor agar dapat menghasilkan sel baru yang normal dan bebas kanker. Kemudian yang kelima, terapi hormon. Jenis kanker tertentu, Mita Ece, seperti kanker payudara dan kanker prostat dipicu oleh hormon. Oleh sebab itu, menghambat hormon pemicu tersebut dapat menghentikan pertumbuhan sel kanker. Dokter dapat memberikan obat hormon seperti Tamofen 10 mg 10 tablet. Berikutnya dengan imunoterapi atau terapi biologis, ini bertujuan untuk merangsang sistem kekebalan tubuh pasien untuk melawan kanker. Selanjutnya, komplikasi kanker. Komplikasi miraca dapat terjadi ketika sel kanker menyerang organ vital ya, seperti hati, otak, atau paru-paru. Komplikasi ini bisa terjadi karena kanker memang pertama kali muncul di organ vital tersebut. Bisa juga akibat kanker yang berasal dari organ lain lalu menyebar ke organ vital tersebut, misalnya kanker payudara yang menyebar ke paru-paru. Berikut adalah komplikasi yang dapat disebabkan oleh kanker. Di antaranya malnutrisi, kemudian penyakit liver, infeksi paru-paru, gangguan fungsi hati, stroke, depresi, dan koma. Dan penutup Mita Ece pencegahan kanker. Berdasarkan penelitian, ada 400 ribu kasus baru kanker terdeteksi setiap tahunnya dengan angka kematian mencapai 240 ribu kasus. Jenis kanker yang sering terjadi pada pria adalah kanker paru-paru, sedangkan kanker yang paling sering dialami wanita adalah kanker payudara. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menggalakkan program perilaku cerdik untuk mencegah kanker. Cerdik sendiri merupakan kepanjangan dari cek kesehatan secara berkala, kemudian nyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat dengan kalori seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Di samping cerdik, Mita Ece, ada beberapa upaya lain yang juga perlu dilakukan untuk mencegah kanker ya. Di antaranya, hindari paparan sinar matahari berlebih, gunakan masker di tempat yang penuh polusi udara, hentikan konsumsi minuman beralkohol, dan lakukan vaksinasi. Ya, Mita Ece, jumpa kita di Info Sehat cukup sampai di sini ya. Terima kasih kebersamaannya. Jumpa lagi besok jam 8 pagi ya. Jangan lupa produk Denatur, Habato, Pobuto, Pitama, Suatana bisa dibeli di Ece atau di agen-agen terdekat ya, atau bisa pesan lewat WA ya 081-313-458-622. Ya, selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
4: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen

0: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Itu tulisannya apa sih?
4: Yang mana?
3: Itu yang di papan itu.
4: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
3: Ngeblur.
4: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
5: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
6: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
5: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
6: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-9446-11 081-323-9446-11. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Apakah Angkasa? RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin, RT 01 RW 02, alamat Sardin, Gebang, Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas. Yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas. Alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

www.radio.com.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class.

0: streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum, nama saya Pak Saldan. Alamat Bojongsari, Mulyasari. Saya dulu sakitnya asam urat, kalau jalan susah. Saya mendengar iklan di radio obat herbal Habutok. Terus saya beli. Alhamdulillah, sakit saya sembuh, asam uratnya sembuh karena minum Habutok. Saran buat semua yang punya keluhan seperti saya, cobalah Habutok. Insya Allah manjur, semua penyakit hilang. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutok.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, tesaper tos kapungkur, mani lesu, oget aya gairah.
2: Sumuhun ce, ieu teh ku ayana saranti ece, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Nya atuh Akang, matak ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi ece.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib.

nya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gonok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau

0: saha wae ti ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekat pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Asoy.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana.

Amin, sembuh, berangsur-angsur, dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik,

0: radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

sahabat sehat dimanapun Anda berada. Manfaat teh hitam untuk kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, teh hitam telah lama dikenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut. 99,7 gram air, 1 kakal energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirobigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Menjaga kesehatan jantung. Teh hitam mengandung antioksidan, yaitu flavonoid, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi teh hitam setidaknya 3 gelas per hari dapat meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh, sehingga menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. 2. Mencegah obesitas. Konsumsi gula dan lemak berlebih dapat meningkatkan resiko obesitas. Teh hitam diketahui mengandung polifenol yang dapat menekan penyerapan lemak dan gula kompleks, sehingga dapat menghambat pertambahan berat badan. Namun, konsumsi teh hitam juga harus diimbangi dengan olahraga teratur guna mencegah obesitas. 3. Mengontrol diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula sangat baik untuk kesehatan, terutama dalam mengontrol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak teh hitam yang bisa membantu

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net www.radioprssanijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai KPAID Tasikmalaya tangani kasus dugaan malpraktek terhadap anak di klinik hitam. Kelamin terpotong setengah. Penganiayaan oleh oknum RT, Lurah Mekarsari Banjar dalami kasusnya. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Kabupaten Tasikmalaya mendampingi korban dugaan malpraktek melapor polisi. Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya Ato Rinanto Kamis 2 Juli mengatakan pihaknya telah menerima pengaduan dari orang tua korban warga Ciawi yang diduga malapraktek hitan di salah satu klinik di Raja Polah 26 Februari 2025 silam. Menurutnya, dari kelalaian pihak klinik hitan akibatkan kepala penis atau kelamin anak itu terpotong atau menegaskan. Selain pendampingan psikis anak, KPAID juga pendampingan hukum, diantaranya pelaporan ke Polres Tasikmalaya Kota.
4: Peristiwanya adalah terjadi

0: 9 bulan ini menurut keluarga korban dianggap lalai tidak menyepakati kesepakatan yang dia buat ketika itu. Sehingga hari Rabu kemarin itu keluarga korban beserta korban mendatangi kantor KPAID untuk meminta pendampingan.
1: Atau menambahkan, korban kelamin terpotong, kelamin saat hitan, yakni inisial DS. Kini akan memasuki bangku sekolah dasar, sehingga dinilai memiliki kerentanan tinggi menjadi korban perundungan akibat peristiwa yang dialaminya. Karenanya, selain mendampingi korban, KPAID juga akan mengirimkan surat resmi kepada Ikatan Dokter Indonesia, IDI, Kabupaten Tasikmalaya, sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan hitan, terutama yang dilakukan kepada anak-anak. Sebelumnya, Tati Nur Hasanah, 40 tahun, dan Asep Asropi, 50 tahun, mengadukan kasus yang menimpa putranya ke KPAID Kabupaten Tasikmalaya Rabu 1 Juli. Tati mengisahkan anaknya mengalami cedera berat pada alat kelamin hingga kehilangan sebagian alat kelaminnya dan hingga kini telah menjalani 3 kali operasi penyelamatan pasca dihitan di sebuah klinik di Raja Polah. Ia berpendapat waktu anaknya dihitan ada kegagalan dari dokter sunatnya hingga kini tidak ada tanggung jawab sebagaimana yang dijanjikan. Awalnya, Tati mengaku tidak tahu kondisi sebenarnya. Saat proses hitan berlangsung, pihak klinik hanya menyampaikan terjadi luka ringan atau tergores sedikit akibat alat yang disebut terpleset. Saat itu, sang anak dibawa ke rumah sakit, sementara Tati disuruh menunggu di klinik. Ternyata, sesampainya di rumah sakit, dokter yang menangani menjelaskan kondisi anaknya jauh lebih serius karena sebagian penis mengalami putus, sehingga harus segera dilakukan operasi penyelamatan. Korban menjalani 3 kali operasi oleh 2 dokter berbeda. 2 tindakan operasi dilakukan selama kurang lebih 4 bulan. Sedangkan operasi ketiga dilakukan setelah muncul komplikasi lanjutan. Menurut Tati, hingga kini kondisi anaknya belum pulih sepenuhnya. Kasus dugaan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Dani Alia Muksin, warga lingkungan Cimenyan, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar yang melibatkan seorang oknum ketua rukun tetangga RT di wilayah Kelurahan Mekarsari, kini memasuki babak baru. Korban secara resmi telah melaporkan kejadian ke polisi. Sementara pihak Kelurahan Mekarsari sedang mengumpulkan informasi guna mengambil tindakan regulasi yang diperlukan. Lurah Mekarsari, Kota Banjar, Asep Intan Yuliana menyampaikan pihaknya saat ini masih terus mendalami informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai pasca kejadian. Kendati belum menerima laporan langsung dari korban, pihak kelurahan sudah melakukan konfirmasi ke lingkungan setempat. Mengingat status terduga pelaku sebagai perangkat lingkungan, Asep menegaskan tidak menutup kemungkinan adanya sanksi berat berupa pemberhentian atau tergantung pada hasil tindak lanjut dan koordinasi dengan instansi terkait. Diketahui, oknum ketua RT merupakan figur yang cukup lama menjabat di lingkungannya, yakni kurang lebih sekitar 5 tahun pada periode sebelumnya dan kembali terpilih serta dilantik pada awal tahun ini.
2: Sebenarnya kalau laporan secara langsung memang ke kami belum, tetapi kami juga konfirmasi ke lingkungan. Nah, sementara tadi berangkat dari informasi, nanti akan sedang mencari informasi, ada upaya-upaya juga dari pembinaan dari kelurahan, khususnya berkaitan dengan oknum tersebut yang memang bersatu sebagai ketua RT-nya sesuai dengan regulasi, dan juga kami konsultasi kepada instansi yang terkait. Kalau memang nanti setelah hasil informasi dan mungkin barangkali ada lanjuti, tidak akan ada upaya-upaya tegas itu kepada orang yang bersangkutan.
1: Sebelumnya, Dani Alia Muksin, warga lingkungan Cimenyan, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan yang diduga dilakukan sejumlah orang Senin 29 Juni dini hari. Ironisnya, pengeroyokan digerakkan oknum ketua RT setempat. Pemicunya, kesalahpahaman terkait pemberhentian menantunya yang diterima bekerja sebagai relawan di Satuan Pelayanan Program Gizi, SPPG.
3: Kilas Radio.
4: RSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
6: Klik and play sekarang www.radioprssanijabar.net.
5: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net.

hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: PT KAI Daerah Operasi 2 Bandung terus mempercepat program perbaikan geometri rel dan perlintasan sebidang. Manajer Humas Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, saat kunjungi redaksi dan studio Jabar Now PRSSNI Jabar Kamis 2 Juli mengatakan, hingga akhir 2026 Daop 2 Bandung menargetkan sebanyak 47 titik perbaikan dapat diselesaikan demi meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Dan saat ini, salah satu pekerjaan yang tengah berlangsung ada di perlintasan sebidang Jalan Sumatera Kota Bandung. Pengerjaan diawali dengan pembongkaran jalur, dilanjutkan pemadatan konstruksi rel, sebelum nantinya dilakukan pengaspalan kembali.
3: Perbaikan geometri ini tentunya membutuhkan waktu, karena memang proses pengerjaannya kita awali dengan melakukan pembongkaran jalur kereta tersebut. Kemudian dari sana kita melakukan pemadatan dan tentunya pemadatan ini membutuhkan waktu lebih kurang 2 sampai dengan 3 hari. Setelah pekerjaan tersebut selesai, baru kemudian akan kami lakukan pengaspalan kembali. Kita tahu bahwa di Daop 2 ini sampai saat ini ada sebanyak 47 titik geometri perlintasan yang kami perbaiki dalam satu tahun ini. Itu sudah merupakan program kita, program rutin. Kita lakukan perbaikan sampai dengan saat ini yang sudah selesai, lebih kurang ada 27 titik yang sudah terselesaikan. Nah tentunya ini masih bertahap sampai dengan nanti akhir tahun.
2: Hingga saat ini, sekitar 27 titik sudah selesai dan sisanya akan dikerjakan secara bertahap sampai akhir tahun. Selain di Kota Bandung, pekerjaan serupa juga dilakukan secara bersamaan di sejumlah wilayah lain, seperti di Purwakarta, Ciamis, hingga Banjar. Lebih lanjut, Kuswardoyo mengatakan perbaikan geometri rel merupakan program rutin yang bertujuan menjaga kondisi jalur tetap sesuai standar teknis agar keselamatan operasional kereta api tetap terjaga.
4: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
1: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: berikut dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilangan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul, yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal ramuan Arab yang paling top.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya.

0: itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-9446-11 081-323-9446-11. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Kuring tungkul, dinahan jeluk kulaku. Diri kakara sadar,

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

www.kom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutalk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutalk, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutalk ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutalk obat herbal ini. Habutalk obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutalk.

mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau

0: tiap penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinu tanggung jawab dina tareka jengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbak

0: izin resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: KJAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Asoy.
2: Asoy.
4: Ruth, nanti kalau mau ke rumah Angga, beliin ibu otipus ya di apotik.
5: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
4: Itu tetangga kita lagi sakit demam. Kasihan. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
5: Oh, iya, Bu.
4: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
5: Asik, makasih, Bu.
6: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya otipus.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Atas

0: Ayah, kok makanannya gak dihabisin sih? Mubazir, jangan dibuang.
1: Aduh, ayah lagi gak nafsu buat makan, mah. Sama mama aja ya, habisinnya.
0: Ih, ayah, jangan gitu.
1: Ya, mau gimana lagi? Dipaksain juga udah gak mau, mah.
0: Kapan mau gemuknya? Kalau makan aja sedikit. Besok pagi beli multivitamin aja ya sama mama ke radio.
1: Multivitamin apa, mah? Jangan obat-obatan yang berbahaya loh.
0: Enggak ya, itu madu Vitapedia yang bisa membantu memperbaiki nafsu makan. Terbuat dari madu, sari kurma, temulawak, dan ramuan herbal lainnya.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: CCTV terlihat jelas gambarnya, total kerugian perkiraan itu sejumlah 3 juta rupiah.
2: Dari 6 TKP yang kami rekonstruksikan dan kita sudah sepakati bersama, 3 TKP, TKP 3, 5, dan 6.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Polda Jabar gelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan. Maling terekam CCTV, datang untuk sholat, pulang gondol uang kotak amal. KPAID Tasikmalaya tangani kasus dugaan malpraktek terhadap anak di klinik Hitan, kelamin terpotong setengah. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penyiksaan dengan tersangka TH 30 tahun terhadap kekasihnya sendiri yang berinisial YTR 29 tahun. Dengan mempertimbangkan faktor keamanan dan kenyamanan, rekonstruksi digelar di Polda Jawa Barat.
4: Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPO Polda Jabar, Komisaris Besar Polisi Rumi Untari mengatakan, rekonstruksi ini dilakukan untuk mengetahui rangkaian peristiwa yang terjadi, sekaligus juga untuk menyesuaikan dan membuktikan seperti apa peristiwa yang sebenarnya terjadi. Menurut Rumi, dalam pelaksanaan rekonstruksi tersangka TH, memperagakan sebanyak 21 adegan dan semua perbuatannya diakui oleh tersangka.
5: Tidak ada penolakan dari tersangka dan tersangka mengakui semua perbuatannya di 6 TKP. Dari 6 TKP yang kami rekonstruksikan dan kita sudah sepakati bersama, 3 TKP, TKP 3, 5, dan 6.
4: Sementara itu, Aspidum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Agus Setiadi yang hadir dalam rekonstruksi tersebut mengatakan, setelah rekonstruksi ini digelar, jaksa peneliti akan melakukan diskusi internal dan juga kembali melakukan koordinasi dengan tim penyidik dari Polda Jawa Barat.
6: Dalam tidak waktu yang lama, penyidikan ini dilanjutkan dengan pengiriman berkas tahap 1 kepada kami untuk sama-sama lagi kami jaksa peneliti dengan penyidik untuk berkoordinasi dan mendiskusikannya lagi.
3: Polemik alih fungsi lahan perkebunan teh menjadi area budidaya tebu di kawasan Ciater, Kabupaten Subang, jadi perhatian Gubernur Dedi Mulyadi. Ia mengambil sikap tegas dengan menolak pemanfaatan lahan perkebunan teh untuk tanaman tebu karena dinilai dapat mengancam kelestarian kawasan hulu. Sikap itu disampaikan saat menghadiri pengukuhan Dewan Pimpinan Provinsi Apindo, Jawa Barat. Dedi bahkan menyatakan kesiapannya mengganti uang sewa senilai 1 miliar rupiah yang telah dibayarkan pihak pengusaha kepada PT Perkebunan Nusantara agar lahan dikembalikan pada fungsi semula sebagai perkebunan teh.
7: Menurut pemerintah Provinsi Jawa Barat, kawasan perkebunan teh di Ciater memiliki peran yang sangat penting sebagai daerah resapan air dan penyangga lingkungan. Keberadaan tanaman teh dinilai mampu menjaga ketersediaan air, mengurangi resiko erosi, serta mencegah bencana longsor yang dapat berdampak hingga ke wilayah hilir. Karena itu, alih fungsi lahan menjadi perkebunan tebu dinilai tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem serta keberlanjutan kawasan wisata yang selama ini bergantung pada kondisi lingkungan di wilayah Ciater. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengembalikan sekitar 100 hektar lahan yang telah ditanami tebu agar kembali menjadi kawasan perkebunan teh.
8: Ngomong teh bilang rugi nggak ada masalah. Saya katakan teh boleh rugi, tapi dia konservasi. Kalau nggak ada teh, itu hotel di Puncak nggak akan laku. Itu kalau nggak ada teh, hotel di Lembang, di Ciater nggak akan laku. Nggak akan. Nah setelah itu apa lagi? Dia menahan tanah, kemudian menahan air. Kan saya harus menjaga sumber air yang mengalir. Nanti berdampak pada industri yang dihilir.
3: Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Kabupaten Tasikmalaya mendampingi korban dugaan malpraktik melapor polisi. Sebelumnya, orang tua korban datangi KPAID guna sampaikan perihal kelalaian pihak klinik Hitan akibatkan kepala penis atau kelamin anaknya terpotong.
9: Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya Ato Rinanto Kamis 2 Juli mengatakan pihaknya telah menerima pengaduan dari orang tua korban warga Ciawi yang diduga malapraktek hitan di salah satu klinik di Raja Polah 26 Februari 2025 silam. Menurutnya, dari kelalaian pihak klinik hitan akibatkan kepala penis atau kelamin anak itu terpotong. Ato menegaskan selain pendampingan psikis anak, KPAID juga pendampingan hukum, diantaranya pelaporan ke Polres Tasikmalaya Kota.
10: Pada saat hitan itu penisnya terpotong sehingga kepala dari penis itu terputus. Dari pihak klinik sudah melakukan upaya pengobatan. Tapi dari pendalaman dan pengakuan dari keluarga korban, rentan waktu 9 bulan ini menurut keluarga korban dianggap lalai tidak menyepakati kesepakatan yang dia buat ketika itu.
9: Atau menambahkan korban kelamin terpotong, kelamin saat hitan yakni inisial DS. Kini akan memasuki bangku sekolah dasar sehingga dinilai memiliki kerentanan tinggi menjadi korban perundungan akibat peristiwa yang dialaminya. Karenanya, selain mendampingi korban, KPAID juga akan mengirimkan surat resmi kepada Ikatan Dokter Indonesia IDI Kabupaten Tasikmalaya sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan hitan, terutama yang dilakukan kepada anak-anak. Sebelumnya, Tati Nur Hasanah, 40 tahun, dan Asep Asropi, 50 tahun, mengadukan kasus yang menimpa putranya ke KPAID Kabupaten Tasikmalaya Rabu 1 Juli. Tati mengisahkan anaknya mengalami cedera berat pada alat kelamin hingga kehilangan sebagian alat kelaminnya dan hingga kini telah menjalani 3 kali operasi penyelamatan pasca dihitan di sebuah klinik di Raja Polah. Ia berpendapat waktu anaknya dihitan ada kegagalan dari dokter sunatnya hingga kini tidak ada tanggung jawab sebagaimana yang dijanjikan. Awalnya, Tati mengaku tidak tahu kondisi sebenarnya. Saat proses hitan berlangsung, pihak klinik hanya menyampaikan terjadi luka ringan atau tergores sedikit akibat alat yang disebut terpleset. Saat itu, sang anak dibawa ke rumah sakit, sementara Tati disuruh menunggu di klinik. Ternyata, sesampainya di rumah sakit, dokter yang menangani menjelaskan kondisi anaknya jauh lebih serius karena sebagian penis mengalami putus, sehingga harus segera dilakukan operasi penyelamatan. Korban menjalani 3 kali operasi oleh 2 dokter berbeda. 2 tindakan operasi dilakukan selama kurang lebih 4 bulan, sedangkan operasi ketiga dilakukan setelah muncul komplikasi lanjutan. Menurut Tati, hingga kini kondisi anaknya belum pulih sepenuhnya.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, kami sampaikan informasi terkait laporan orang hilang sebagai berikut. Nama Nadira Az-Zahra, alamat Jingga Residence, Kota Bandung. Nadira adalah mahasiswi Telkom University, angkatan 2025 atau semester 2. Nadira meninggalkan rumah sejak 30 Juni 2026 jam 10 pagi tujuan kampus Telu. Hingga kini yang bersangkutan belum kembali ke rumah. Saat pergi, ia diketahui menggunakan baju, kemeja putih tangan panjang, celana jeans hitam, kerudung krem, tas ransel kuliah berwarna krem dengan isi tas ransel berupa laptop, tab, dan HP, namun sejak itu sudah tidak bisa diakses. Nadira terlihat terakhir 30 Juni 2026 sekitar setengah 11 pagi di area sekitar kampus Telkom University, Jalan Terusan Buah Batu, Bandung. Bagi masyarakat yang mengetahui dan atau menemukan yang bersangkutan, mohon berkenan menghubungi pihak keluarga melalui 0812-1462-3428. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa cek di Instagram PRSSNI Jabar. Kawasan Alun-Alun Empang yang memiliki luas sekitar 3.000 meter persegi yang dulunya dikenal sebagai Sukahati dan memiliki sejarah panjang sejak masa kolonial Belanda akan ditata ulang Pemkot Bogor agar kembali berfungsi sebagai ruang publik.
11: Wali Kota Bogor Dedi Arahim yang berkesempatan meninjau lokasi menyampaikan alun-alun Empang seluas 3.000 meter persegi itu nantinya akan ditata dan difungsikan kembali dengan berbagai fasilitas penunjang berupa area parkir, taman dan sentra kuliner UMKM setempat termasuk diantaranya berbagai jajanan legendaris Bogor.
12: Sekarang ada kesempatan untuk kita tata. Prosesnya sudah berjalan, jadi tentu harus kita mulai.
11: Hal senada dikemukakan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman di Disperumkim Kota Bogor, Husnul Rozaki. Menurutnya, penataan ini sudah dinantikan lama oleh masyarakat dan Nazir Wakaf telah menyerahkan pengelolaan kawasan tersebut kepada pemerintah Kota Bogor.
13: batasannya di mana saja, kita akan bekerja sama dengan BPN. Kita minta dari dinas UMKM mendata jumlah pedagang segala yang ada di sini, termasuk juga status dari ruang parkirnya sendiri.
11: Diharapkan ke depan pasca penataan ini, kawasan tersebut akan menjadi sebuah ruang publik bersejarah yang representatif dan berfungsi semestinya sebagai alun-alun yang asri, nyaman, dan aman serta ramah lingkungan.
3: Sekolah Dasar Negeri Tegalega di Kampung Tegalega, Desa Cijulang, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi sempat viral setelah para siswanya menggunakan alat marching band sederhana dari barang bekas untuk memeriahkan acara kelulusan sekolah. Kini mereka terima alat drum band dari Presiden.
14: Sebelum viral, para siswa menggunakan kaleng bekas, galon air mineral, serta pipa plastik sebagai alat musik drum band karena keterbatasan sarana. Setelah video tersebut viral, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan langsung mengirimkan bantuan berupa seperangkat alat drum band lengkap termasuk speaker mini dan perangkat pengatur nada agar sekolah tidak lagi menggunakan alat sederhana seperti sebelumnya. Heri Rahadian, pembina kreativitas kesiswaan, mengaku tidak menyangka aksi sederhana yang dilakukan bersama para siswa justru menarik perhatian orang nomor satu di Indonesia. Bantuan tersebut menjadi sesuatu yang sebelumnya hanya dianggap sebagai angan-angan bagi pihak sekolah. Pihak sekolah beserta para siswa pun menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan langsung yang diberikan.
15: Saya sangat terharu ya Pak. Sangat tidak nyangka respon dari pemerintah pusat sangat cepat. Sangat cepat begitu. Videonya viral, dihubungi langsung, ternyata langsung datang.
3: Aksi pencurian uang kotak amal masjid di Kabupaten Cirebon terekam jelas kamera pengawas atau CCTV Kamis siang. Pelaku yang datang untuk sholat hanya membutuhkan waktu 2 menit untuk menjebol dan menguras uang jutaan rupiah dari kotak amal. Kini polisi memburu pelaku yang diperkirakan berasal dari luar Cirebon.
16: Jebolnya kotak amal ini baru disadari pengurus musola pada keesokan harinya dan langsung dilaporkan kepada petugas unit reskrim Polsek Klangenan. Petugas yang menerima laporan langsung mengecek lokasi dan meminta keterangan sejumlah saksi. Beruntung, aksi tersebut terekam jelas kamera pengawas yang mengarah langsung ke area kotak amal dan merekam dengan jelas aksi pembobolan tersebut. Petugas kepolisian masih melakukan serangkaian penyelidikan, khususnya dengan mengamati rekaman CCTV yang memperlihatkan dengan jelas wajah pelaku. Petugas juga berkoordinasi dengan Satreskrim Polresta Cirebon untuk mengungkap dan memburu pelaku yang diperkirakan berasal dari luar Cirebon. Akibat pembobolan tersebut, uang hasil sedekah jamaah yang diperkirakan senilai lebih dari 3 juta rupiah dan biasa digunakan untuk keperluan masjid raib.
1: Alhamdulillahnya bukti-bukti seperti CCTV terlihat jelas gambarnya, yang terlihat di CCTV baru satu. Total kerugian perkiraan itu sejumlah 3 juta rupiah.
16: Pasca pembobolan, pengurus masjid menutup pintu area dalam musola. Saat ini, petugas masih melakukan pendalaman terkait pembobolan yang diduga dilakukan oleh spesialis pencurian kotak amal tersebut.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Asoy.
1: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university?

Unirank Weibo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, Sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

0: ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Bapak-bapak, aki-aki, Facebook, wes gak usah berlagak sok ABG. Wes akeh korbane, iki barang lo ya, kabeh ya. Sing paling tuwek sapa ning kene? Ndi? Aja aneh-aneh lo. Korbane para wanita-wanita perawan ya. Siap, nyanyi, let's go. Lama yang musik.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuton.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakuten.
1: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya kebutuhan diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Udah 5 tahun ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
2: Ya, sekitar 3 tahunan. Lebih lah, 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutop.
1: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
2: Ya,
1: Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya,
2: ya, ada perkembangannya.
1: Bapak ayahnya siapa namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun.
2: Ya, ya.
1: Jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi
1: Habutop. Nah, Bapak dan emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
2: Ya, dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan seperti Bapak
1: ya, diabetes ya.
2: Silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling cocok.
1: Terima kasih ya Pak, sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau enggak daftar kuliah di D3, S1, S2 dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya.

www.mercusmedia.com.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Leksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna

membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya otipus. Oh,

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Ma, udah dong ngambeknya. Bapak beliin makanan favorit Mama aja ya.
4: Gak usah, Pa. Mama lagi gak enak makan.
3: Loh, jangan gitu, Ma. Untuk mengembalikan nafsu makan, Mama minum madu Vitapedia ya. Nafsu makan kembali, Mama bisa happy lagi.
5: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya.

www.kompas.com.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Ya Allah, ya Allah.
1: Itu tulisannya apa sih?
2: Yang mana?
1: Itu yang di papan itu.
2: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
2: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
3: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
4: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
3: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
4: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
5: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
6: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Uripah dari Dusun Menggala RT 3 RW 7 Desa Langkap Kecamatan Bumiayu. Saya punya keluhan badan pegel-pegel karena kolesterol. Jadi awalnya saya jika makan daging kambing, kepala terasa pusing-pusing. Kata dokter gejala kolesterol. Tapi setelah saya minum ramuan Arab Habutop, badan saya lebih enak lagi, enggak sakit-sakitan lagi. Buat yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan dicoba minum Habutop.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum, nama saya Bu Narsiti dari Mulyadadi RT 03 RW 02. Saya mau cerita, dulunya saya mata saya sakit. Saya mendengar dari radio kapsul Vitama. Saya langsung beli, sudah habis 2 botol. Sekarang mata saya udah agak mendingan. Sekarang sudah jelas lagi. Buat pendengar yang mungkin yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan Vitama yang bisa memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar. Kota Banjar.
1: Asor. Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university?

berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, Sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceu anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, matak ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok A, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyambak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja

0: ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekat pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah tegak

Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077. WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba. Buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Asoy.
4: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: RTA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Sudah sehat, Mbak?
2: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
1: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
2: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Dari pagi main game terus.
1: Seru nih Bu, menang terus.
0: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Mau kemana, Pak?
4: Ini mau beli minyak herbal Sultanah.
3: Oh, boleh saya nitip satu?
4: Boleh. Buat masnya atau buat siapa?
3: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
4: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultanah, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
0: Minyak herbal Sultanah, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultanah sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultanah, minyak herbal serbaguna.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Paka Angkasa RCA Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Mendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT3, RW2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: terus, seru nih Bu. Menang terus.
1: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
0: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
1: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu Ibu beres-beres.
0: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia.

com.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-9446-11 081-323-9446-11. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian. Alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Ibu.
2: Selamat malam juga Nyanya.
1: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
2: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
1: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
2: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada cendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
1: Alhamdulillah Ibu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
2: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih Ibu atas waktunya.
2: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Radio Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutok.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
5: Bapak Rahmat dari Pakuyen.
4: Barusan Bapak kelihatan ingin membeli Habutok ya. Bapak ini Habutok buat siapa sih?
5: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
4: Udah berapa lama?
5: Tahun lah.
4: Berapa tahun? Ya. Nah, terus penggunaan Habutok ini udah berapa lama?
5: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
4: Selalu mengkonsumsi
5: Habutok.
4: Habutok. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
5: Ya,
4: Bapak ayahnya gitu.
5: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
4: Oh iya.
5: Ya, ada perkembangannya.
4: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
5: Bapak Suparto.
4: Emang usianya berapa tahun?
5: 83 tahun.
4: 83 tahun. Jadi bekas Habutok. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
5: Ya, mengkonsumsi
4: Habutok. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutok?
5: Ya, dari itu, dari radio.
4: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
5: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
4: ya, diabetes
5: ya, silakan mencoba pakai Habutok obat herbal yang paling cocok.
4: Terima kasih ya Pak, sembuh ya.
5: Amin.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah

0: Kenapa teh? Matanya kok dicipit-cipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama

ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah, saya selalu sedia minyak hair repair Baguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal Serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal Serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat Karajar Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karajar Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib.

Bekamnya eta ngaluan ke darah kotor tina rongga kudu merupakan salah sahiji cara anu dilakukan ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa penyakit kalayan dibantu obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa luka ampuhanana bisa ngobatan segala penyakit seperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau

0: setiap penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habutop. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah, berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asor.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengar, sekarang saya bersama pengguna Habutop. Kita bagi-bagi pengalaman dengan Bapak yang selalu mengkonsumsi herbal Habutop. Assalamualaikum, Bapak dengan siapa namanya dan dari mana?
2: Waalaikumsalam, saya dari lapang Lokasana. Nama Asep.
1: Nih, Pak Asep punya pengalaman meminum, mengkonsumsi herbal Habutop. Pengalamannya mula-mulanya gimana tuh?
2: Pertama-pertama mah itu jadi merasa pusing, gitu. Pusing, mual-mual, sakit-sakit. Tapi udah 2 minggu minum obat
1: Habutop,
2: langsung enak.
1: Keenakan sampai sekarang.
2: Sampai sekarang.
1: Terus masih mengkonsumsi?
2: Masih mengkonsumsi
1: Habutop. Tahu dari mana ada Habutop?
2: Dari radio.
1: Oh iya. Nih, konsumsi Habutop berarti sekarang buat jaga kesehatan. Kan makasih petugas bekerja di mana?
2: Parkir.
1: Kan kalau parkir papanasan, panas ya. Nah, jadi ya buat jaga stamina. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti Pak Asep, silahkan sampaikan.
2: Pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan beli obat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Pak Asep.
2: Ya, sama-sama.
1: Demikian pendengar, ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indi.
1: Waalaikumsalam Kang Bawor.
0: Nah, ini kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Indi?
1: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
0: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
1: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan. Badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak. Tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
0: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
1: Pertama ada saya beli yang isi 50. Yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100. Kemudian merasa enakan, enak sekali. Terus akhirnya saya beli yang isinya 200. Sekarang botol yang ke-7.
0: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
1: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha. Berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa ya?
2: Nama saya Ibu Neneng.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamat Kampung Salabaya RT 12 RW 06 Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.
1: Apa yang Ibu keluhkan, Bu?
2: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
1: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami Ibu?
2: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
1: Dari mana Ibu tahu Habutop?
2: Dari radio.
1: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
2: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya. Coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top-top.
1: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
4: Assalamualaikum, Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Bisa perkenalan dulu, Pak?
5: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Balad Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
4: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
5: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak, katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab, katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
4: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya, Pak ya?
5: Masih.
4: Bisa kasih pesan-pesannya, Pak, buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
5: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
4: Oke, Pak, terima kasih, Pak.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana Bu kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah lumayan.
1: Alhamdulillah.
2: Ini penyakitnya rada rada panjat.
1: Bisa kenalan dulu Bu, siapa namanya nggih?
2: Soliha.
1: Oh, Ibu Soliha. Ibu Soliha alamatnya dari mana nggih Bu ya?
2: Pangebatan.
1: Pangebatan
2: nggih. RT 9 RW 7.
1: Oh nggih. Ibu sebelumnya punya keluhan apa nggih Bu ya?
2: Keluhan penyakit ini asam urat.
1: Asam urat ya.
2: Yang paling sakit
1: ini. Tuh yang di kaki sebelah kiri.
2: Iya.
1: Nah, sampai bengkak ya Bu ya. Kalau boleh tahu Ibu bisa ceritakan Bu sebelumnya bisa kenal Habutop itu dari mana? Ibu
2: dari anak. Itu,
1: dari anak.
2: Yati itu yang sebelahnya.
1: Beli Habutop.
2: Beli dari Bu Mut.
1: Oh nggih. Gimana Bu perasaannya setelah membeli setelah mengonsumsi Habutop itu gimana rasanya Bu?
2: Rasanya lumayan.
1: Lumayan. Udah mulai kerasa enakan Bu benarnya.
2: Iya.
1: Kadang. Kakinya gimana Bu rasanya?
2: Sakit sekali.
1: Dulunya.
2: Iya.
1: Iya. Setelah mengonsumsi Habutop.
2: Lumayan.
1: Lumayan. Bahkan jalan udah mulai enakan Bu.
2: Udah berapa itu? Udah dua gitu.
1: Udah dua botol.
2: Iya.
1: Nggih. Ibu perasaannya kakinya udah enakan gitu ya?
2: Emang dan enak nih.
1: Pakai buat jalan juga udah enak.
2: Pakai kakak waras.
1: Mudah-mudahan itu amin.
2: Amin.
1: Nah Bu, kalau boleh ini minta saran-sarannya Bu buat pendengar yang mungkin punya keluhan asam urat yang sama seperti Ibu gitu. Kira-kira boleh nggak Bu minta sarannya gitu?
2: Buat pendengar yang punya keluhan asam urat seperti saya, silahkan beli Habutop Herbal Arab yang paling top.
1: Top. Ya, terima kasih Ibu.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Itu tulisannya apa sih?
2: Yang mana?
1: Itu yang di papan itu.
2: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
2: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
3: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
4: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
3: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
4: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

Ya, assalamualaikum, selamat malam semuanya, mitra Cia, pecinta lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop kenangan ya. Alhamdulillah malam ini bisa jumpa lagi setelah berapa? 3 malam ya, tidak ketemu. Ya, sekarang Jumat malam Sabtu, 3 Juli 2026 ya. Jumpa lagi Melody Memory Cia, biasa sampai setengah 9. Barang produk Denatur sudah dirasing lagi, Habatop, Habutop, terus apa lagi, Pitama, Sultana, dan produk lainnya yang bisa dibeli di Sudah Ecia atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya 081-313-458-622. Ya, tadi sudah ada beberapa lagu ya. Sekarang jam 7 lebih 20 menit ya, kita langsung ke pesan. Ada siapa? Ada Om Butin Anggrek Ungu, daftar hadir paling gasik di Lembah Sunyi ya. Terus juga salam kenal, ini dari dari Tegal, ini streaming apa ya, dari Wonggo Prastio di Tegal ya, terima kasih. Terus ada Reni Mei-Mei dari Gunung Cupu, salam buat Teh Hendra, Kang Darsa, Mama Devina, Teh Lisna, Teh Neneng Jeda, Ibu Tin, Omi Mawari Dimas, lagunya Aduh Lelaki dari Angel Pop ya. Mama Tuti Cibulan juga saat malam, Mama Oci, Kang Darsa ya, Teh Leo, Mas DMA, Teh Neni dari Jelat, Bunda Niken, Mama Hati Sinjai, Bunda Rati Sinjai, Teh Indri sama Kang Panjinya, terus juga Linda di Jimas, Teh Kastia, Mbak Mira juga di Jimas ya. Siapa lagi nih? Kang Ujes, Menir Well-Well, Teh Siti, terus Mama Nani, Teh Isma, Kang Obet, Kang Adeng, Kang siapa lagi? Mama AA, Teh Hendra, Wahemen, Mama Wulan, Iksan, Bandet ya. Kang Eeng di Gang Sawo, Bah Abret, Kunci Negar Sari, Teh Imas, terus Kang Ceng KSB, Mama Nelly, siapa, Mama Depina, Igun Bengkel, terus Umid Sendana, Teh Bungsu, Abah Abret, Mama Jumintan, Kang Tat, Sopirus Taylor, Kang Jay, mudah-mudahan sehat Kang Jay ya, sudah lama tidak ada kabar. Kang Jay di Warung Mang Jay Karang Tengah, Aki Malabar, Teh Tia Burlong, Teh Hana Jahit juga di Burlong, Mama Reski, terus Teh DP, Pak Edi Sinang Laut ya, Andi dari Ciamis, istri Binangkit, Kang Kinoy, Cogreg, Mama Putra, terus Abah Ambu, Cisaga, ya Arsel Binangun, Bunda Mawar, Heri di Kawali, Kang Rudi di Dobo, Kang Aco Grosir ya di Sukamaju Pemarican, terus siapa lagi, Kang Pari, Tehera, Kang Husin, Dimas, terus Kang Mas Hendro ya, siapa lagi, oh Pak Yoyo juga sehat, Pak Yoyo di Ciloa RT 2 Tambak Sari, nanti wayang golek Pak Yoyo ya, jangan lupa. Terus siapa lagi, Abah Kosim juga di Batu Lawang ya, dekat apa di sananya, dekat gudang saus Pak Haji Ucu ya, Teh Dian juga di sana. Baik, buat siapa, Reni, Teh Reni Mei-Mei ya, ini Angel Pop-nya.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
2: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Ya, buat RNI by May tadi sudah ada laki dari Angel Pop. Ya, baik, kembali ke pesan ada Ote Hendra ada ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Teratai dari Inka Kristi ya. Salam buat ini Mei-Mei, istimewa buat Ayang Darsa, Ayang yang di pintu. Buat terima kasih sudah dibacakan. Iya, sama-sama ada. Oh, Mama Anggi kemana wungku, Mama Anggi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Habatop, Patherba yang paling top. Ah, ini pakai HP suami ya, minta lagunya dari Hari Parintang apa aja. Iya, siap nanti ya. Terus juga masih permamahan, ini Mama Oci M. M-nya apa sih Mama Oci? Ukuran baju apa ini M-nya? Mama Oci M. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Habatop, Badherba yang paling ngetop. Mama Oci lagunya Pernahkah Dulu? Ini berarti bertanya ya Mama Oci. Bertanya dengan nada emosi ini apa? Dengan nada lirih. Salam buat semuanya, buat yang si siaran, terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Siap nanti Mama Oci Angel Pop nanti hadir lagi ya. Pernahkah dulu, ya ini pakai tanda tanya berarti. Setelah tadi Angel Pop hadir lewat, aduh lelaki tadi ya. Ada siapa lagi, Bunda Niken juga, terus ya Mama Wulan, Mama Ati Sinjai, siapa lagi semuanya ya. Nah buat Hendra ini Teratai dari Inka Kristi ya.

0: kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Ya, Mama Anggi, hari perintang loper ya. Tadi hari perintangnya Demi Kau dan Si Buah Hati, itu lagu Pance ya aslinya. Nanti pernahkah dulu Angel Pop buat Mama Oci bertanya dengan nada esmosi ya Mama Oci, apa dengan nada lirih? Ada daftar hadir, ada siapa lagi ya Kak? Tadi ke Mama Wulan, assalamualaikum, waalaikumsalam Mama Wulan. Lagunya Kisah Kasih di Sekolah. Salam buat Bunda Dewi Hanum, Kang Jay, Bunda Niken, Umi Cendana, Bunda Ranti, Teh Nani, Kang Ceng XSB, Aujes, Kang Aco Grosir Sukamaju, Kang Obe, Teh Bunga, Pak Edi di Inkumen spesial yang si siaran, moga sehat banyak rezeki. Amin ya rabbal alamin ya. Terus ada siapa lagi? Ada oh Mama Ati Sinjai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Habutop Badherba yang lingetop. Lagunya Mengapa? Kan waktu malam apa dulu malam malam apa Kasbon. Ya nanti dibayar kompan Mah Ati ya. Salam buat yang sisiaran, buat Bunda Rati, Api, terus siapa lagi Juminten, Pak Sanudin Dingkumin, terima kasih. Waktu malam Rabu tidak ada wayang, tidak ada Mah Ati ya, nanti ada wayang, 10 nanti ya. Terus ada Bunda Niken juga, oh absen dulu ya, ini lagi ada acara keluarga, oh lagi pada liburan ya. Bunda Niken di sana di Jalan Horas. Terus juga ada Butin Anggrek Ungu Baru Manco di Lembah Sunyi. Mama Nelly juga ada ya. Terus siapa lagi? Mama A juga saat malam ya. Baik, ini Angel Pop hadir lagi setelah tadi lewat Aduh Lelaki. Nah, ini mau bertanya dengan nada lirih ya, Mama Oci. Pernahkah dulu, ini tanda tanyanya satu baris ya. Berebet.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultanah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak hair balancer baguna Sultanah dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultanah sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultanah memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, mengapa dari Kusplus buat Memati Sinja. Ya, baik, kita ke pesan lagi. Sekarang sudah hampir jam 8 ya. Ada dari siapa yang belum? Oh, Mama AA ya. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Lagunya Asmara. Dari siapa, Maha Nopia kalau packing. Buat yang si siaran, moga sehat selalu. Ya, amin. Terus ada Butin Anggrek, kamu di Lambasunyi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Melody Memory, lagunya Ayah yang dari Edi Silitonga. Salam buat yang si siaran, moga sehat selalu dan banyak rezeki. Amin. Buat Bunda Niken di mana? Dekat lapang Poli Bahoras dan semuanya juga moga pada sehat. Dari Butin Anggrek di Lembah Sunyi, terima kasih. Iya, sama-sama Mama Hati Sinja, terima kasih banyak lagunya sama iya. Mama AA Obana dari Nopia Kolopaking ya. Dan nanti sebelum Mayang Golek, minta aja biasa ada lagu-lagu pop Sunda, terus juga lagu Jaipong, lagu Kliningan, dan nanti diakhiri acara Wayang Golek ya. Mama AA, ini lagunya Asmara dari Ibu siapa ini? Nopia Kolopaking teh Ibu MH ya, Ibu MH Ainun Najib. Kang Kinoy di Cogreg yang suka lagu-lagu Nopia Kolopaking.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jaga geuning ayeuna mah, teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilih.

0: penyakit pasti aya obatna.
1: Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka jeung penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Kota Banjar.
5: Asoy.

Iya, ya dari edisi Litonga buat Butin Angge Kungu di Lembah Sunyi ya. Masih ada waktu di Melody Memory ya, dan nanti dilanjut lagu-lagu apa nanti lagu-lagu Sunda nanti, dan biasa malam Sabtu diakhiri acara wayang goleknya. Ya terima kasih Butin Angge Kungu, terus Mama Aa, Mama Tisinjai, Mama Anggi, Mama Nelly, Bunda Niken, Mama Wulan, Mama Oci, Teh Hendra, Teh Reni Mei-Mei ya, terima kasih, nanti bisa ikutan lagi di acara lagu-lagu Sunda nanti ya. Ini ada lagu apa ini, lagu Malaysia ya, dari grup Iklim ini, Salim dan kawan-kawan.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: Anda. Kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya.

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Ya, penutup ini ada Mamah Nelly, lagunya apa? Terlambat sudah ya, dari Panbas. Ya, pas ya ini waktunya. Ya, ini Mamah Nelly jadi lagu penutup ya. Terima kasih Mirza semuanya. Ketemu lagi besok biasa jam 7 malam ya. Dan saat ini nanti ada lagu-lagu Sunda dan diakhiri acara Wayang Golek nanti biasa ya, dua kali seminggu acara Wayang Golek di acara malam Sabtu dan malam Rabu. Terima kasih semuanya. Jangan lupa produk Denatur, Habatop, Pabutop, Pitama, Sultana, dan lain ya, bisa dibeli di ECA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya, lewat 081-313-458-622. Ya, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Radio Cempaka Angkasa RCA. Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang, buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Assalamualaikum haturan, ulah wangi minta ajian. Senang karena kawi-kawi Sunda. Nya tepang dari di acara kawi-kawi Sunda. Biasa ngantosan acara wayang golek. Tersebut 8 langkung 40 menit di Bojong Enganawai. Tadi bubuka ayah tikang Darso mitra karang hawu nya. Suang nepangan saha nu masih manco teh ayah Oteh Reni Mei-Mei di Gunung Cupu hoi ngintun Kang Oteh Hendra, Kang Darsa, Mama Depina, Kang Ceng EKSB hoyong Jalir Janji, Tianti Arianto teka pendak Teh Reni nya Tianti Arianto ma ayage Yanti Arianto ayage krunya karunya teras nganti-nganti eta kaseneng sao bubun di Sumanding Kulon bubun kepungar sok sao lagu nganti-nganti nya anu taunan hirup nyorangan mitra ta teras aya sok gentosan naon Teh Reni Teh Hendra oge masih manco assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh laguna hoyong majang priangan ohon mangga teras aya butin anggrek ungu oge masih manco teras sahadeui nya oh nganti-nganti nya ohon anu taunan hirup nyorangan nya aduh bubun tah saudari bubun taunan hirup nyorangan geura kapungan mah sok sao nya tau nganti-nganti ke nganti-nganti teh nyimpenna ge di mana ya hilap deui engke nganti-nganti nya

nganti-nganti. Teras aya haturan, oh Kang Eeng, oge di Gang Sawo teu acan diobokeun, Kang Eeng teu acan atunya. Oh, tahu dalam bagian tahu dalapan langkung 40 menit. Hoyong Pak Anggang, Kang Wasadayana, anu ti Kang Darso, ti Kang Agus Kapinis, Kang Eeng, oh benten laguna da mong sami judulna nya. Sok nanti saha Kang Eeng, oh. Teras nepangan Pak Yoyo oge okay, haturan Pak Yoyo di Ciloa RT2 Tambak Sari ngingwaka diobokeun Pak Yoyo wayang oke okay, oge okay, Bah Kosim di Batu Lawang tacaket gudang saos Pak Haji Ucu nya on wayang oke okay, ngin caket teuing Bah Kosim bilih ngegel buta anaknya ning caket teuing ngadangukeun wayangna bilih butana engke ieu oh tidar so siap Kang Eeng nya tah kanggo teh Reni mei ieu anu taunan hirup nyorangan da aduh dadangueun bubun ka pungkur nuju sow tanya bubun nuju teu acan buleud ka pungkur nya bun sok mana wae.

0: 101.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
5: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Masih diserangan lagu-lagu Sunda mitranya kayak di Pengker, Kang Eengnya di Gang Sawo, Pak Anggang anu di Kang Darso nya kayak antos napangan heula saha ieu aya saha beutin anggrek ungu assalamualaikum waalaikumsalam mundut kawihna Gunung Puntang ti Kang Agus Kapini. Salam Kang Osada mitra Ece di mana ayana. Hatur nuhun anggrek ungu. Oh di Tisaga Kota Lembah Sunyi teh mitranya. Kela palih mana Lembah Sunyi na iya butinnya. Teras aya saha deui keke. Aduh iya aya kasbon teh nya. Seueur ngukeun laguna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama saite mama masih manco. Hoyong bagja jeung cinta hatur nuhun sami-sami nuhun. Teras mama Oci oge masih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kerajaan ngungi mama Oci hadir hoyong salaresna. Teras teh Bunda Rati di Sinjai. Ngintun Kang Osadayana mita Ece hoyong mawar bodas. Kalam Kang Osana mita Ece wilujeng wengi hatur nuhun. Teras deui Mamah Neli oge ayanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng wengi Kang Osadayana mita Ece hoyong nalangsa. Mohon biasa Mamah Neli banyak laguna sok nu ceria wae mohon. Ceria sabalikna samuihna. Kanggo anunja sisiaran wilujeng baceo uhun da tadi tos dipasih ieunan hileud Hongkong tadinya. Teras de Kang Darsa masih manco Kang Darsa hoyong Curug Panganten. Curug Panganten ke dipilari eulangin tun Kanggo Reni Mei-Mei Kang Tarso anggrek ungu. Teras Igun Bengkel Dirin Bengkel di Kubang Pari. Mohon ke ieu kabujeng moal waktosna. Mohon mugi-mugi tiasa dipuihkeun sadaya mitranya. Mohon teu aya kasbon mugi-mugi. Kang Eeng di Gang Sawo nyanggakeun Kang Eeng tah. Sing saep Kang Eeng nya ulah ngaremeh ngadangukeunana.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik,

0: agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Anggrek ungu, oh lembah sunyi nate caket Cisaga Kota mitranya. Teras Kang Eng, oke atasnya Kang Eng tadi panggang nanti Kang Darso. Oke ayo Mama Oci, tau Mama Oci teh pada mas. Kuma Mama Oci, salaresna cina Mama Oci tehnya esok bade kuma wula, mau bade baha cina. Mung si manehna kumaha Mama Oci atas. Teras deui aya Mamah Neli, Mama pae jalan satapak nya. Teras deui anu Mama pae jalan satapak mah saha tadi teh sanes Mamah Neli saha anu Mama. Oh benar hati anu Mama pae jalan satapak mah nya Mamah Neli mah biasa laguna nu ceria mitra nya. Samuihna nalangsa terasa hadiri tadi teh nuukeun teh Kang Darsa hoyong Curug Panganten mohon mugi-mugi teu aya kasbon nya. Ke atos anu sanesna mah tanya ngakeun Mama Oci teh nya aduh padahal mah saleresna mitanya teh Mama Oci teh cenah tuh. Sejak estu kumawula, mau bade bahanya, mau cik.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: 92,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asok.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ika dari Perum Surung Layung. Saya punya keluhan gatal-gatal di kulit saya. Terus ada rerombean gitu. Saya dengar di radio ada obat herbal Sultana. Saya beli dan coba, dan ternyata khasiatnya memang benar-benar top chair. Kepada pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, belilah minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah

Teka Ros, kita terus tabu salapan langkung 25 menitnya. Mongga sepang orang wengi iya dua lagu ayah Is Ariska Nalangsa tak kangge sama Maneli biasanya lagu nanu sok cerianya. Terus dari lagu nanu Curug Panganten Kang Darsa tadi Surawi. Hatun mita para resanana tepang dawa dei baringan resan acara wayang golek malam merbo nya acara wayang golek dua kali semingguan tiap jam malam Sabtu sareng malam merbo dina wengi ya ke carios wayang golek nu bari kasanggakeun dina carios Arca Sewu dalang Dede Amung nya mitra ke cariosna Arca Sewu dalang Dede Amung. Oh, mitra, wilujeng kantun, sekali hatun karena peratasan anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Kadang-kadang ada komplikasi.
1: Komplikasi?
2: Iya, darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu, setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Sampai udah bisa ngepel ini. Tadi emang kan bisa kaku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya.
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelip. Ini sendiri gak bisa nuku kaku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol Ibu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya?
2: Iya.
1: Isi 200 kapsul.
2: Iya.
1: Oke. Ibu, buat pendengar, kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang sakit kayak saya, biar ikutan minum Habutop, karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Radio Cempaka Angkasa. RCA. Radio yang paling alasoy. Asyik coy.
1: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
2: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
1: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
3: Ya,

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

no so wajib sumujud iman ka Gusti yang nuti nu maparina makala. Tapangasih bumi

0: Diyos kang cintarita. Wampening negara juarwa. Wilang apanyang punyung pasir ukir gemari pahlaw cinaw. Panjang jawab persapan.
1: Punyung dungur wibawan.
0: Pasir samudra ukir gunung. Lo cinawi murah sandang lantai. Dasar mengkurakan pegunungan ngeringakan pasap binan ngananakan benawi ngayunakan bedaran gitu.
1: Gemah ketandakan gemah.
0: Dagang seking rahim ten anak dal buat ten wonten anak pedot.
1: Sami lumampah ing lebet negara Dwarwati.
0: Boten wonten ingkang sang saya ingwan.

biar tabiat kunang-kunang.

0: negara cuman Sri Maha Patra Kresna lengawan kringkosi gading jinggilan kencana ngagemat utasi Batara Rama sejati Pilatiking galit petrat nakasru babut mendala giri lelang seprang wedana ingkang sine paransar Taping kalik ingkang sineba Sawat dipunadep dening ingkang rai Anu didamel kapatengan Sinalendra jejeneng Satyaki Padmanegara Seking Lesantua. Kekakantun Patih Kudawa anu sami ngantos dawuhan tanpa tumibas samya Pratang Abdiantara. Lami-lami ngandika lelegedawis manis mekaten pengandikaipun Sri Mahabatra Kresna.
1: Eh lambda. Yayi, Yayi Setyaki, Yayi Padmanegara.
0: Yayi panjenengan Padmanegara jagakeun semar pangabag.
1: Kakang Patih Kudawa.
2: Kawan, Yayi Prabu. Pun Kakang Patih Kudawa jagakeun semar pangabakti ka Yayi Prabu.
1: Semar Yayi Setyaki oge. Semah Kakang Udawa ditampi dening astakai kiwa lantangan simpen king pelung ati pun dehing mestaka
0: ngatur genung
2: ngatur genung
0: kali perkamisna wilayah kapatan mugia gusti ngapunten
2: sanatipun Kakang wilayah kapatan agung cukup lumur anu kasuhun dan jemar hampuraan ditada mugia Yayi Prabu ngapunten
1: perkamis kapatan Sanasti kaula daya bentena malah ilahar manusia nalungti kasalahan batur sakotrek kayu api koreksi kasalahan diri pribadi hese dikoreksina sok bujang sampean Yayi Setyaki serang Kakang Udawa sanasti kaula gibilih ayah kalpatan hapun tembe
0: sami-sami
2: sami-sami Yayi Prabu
0: ping tiga
1: Yayi
0: badaya kersati melanau Nyauran Rai dina ieu dinten
2: badaya kersati malanaon Yayi Prabu
1: saprakawis ngaraos bungah kuayana Yayi Setyaki sareng Kakang Patih Udawa sami kau oge kalih prakawis kaula teh bade nguningakeun naon rupiha anu bakal dibadantenkeun dina ieu waktu
0: diantos
2: Diantos Yayi Prabu.
0: Lupi maksana teh kumaha?
2: Aye maksana teh naha?
1: Akang teh ngeju kalingkung ku kabingung ka dadar ku kasusah ka jengkel hate dekengeng di sisilihan ku barang anyar. Bale Bandung asa suwi, gedong sigrong asa leuweung pancane ti sepi jempling pamengkang asa leuweung kewang jauh tina sipat kagumiraan.
0: Ageung kamungkinan tiap aya sabab tangtos sok jadi akibat tiap aya akibat tangtos aya sabab anu awi diange bingung kurang ka Gusti teh
2: naon anu diange meuning penggalih Kresna mamana
1: wireh akang teh dina dinten anu parantos kalangkung nampi pancen dewa
0: pancen kumaha
2: pancen kumaha
1: Eta Akang teh kedah ngayakeun hajat surya di Dwarwati. Oge hajat surya ieu kedah di sarengan ku ngahukum jalma anu parantos langkung tinista dosana.
0: Ulu saha?
1: Teu aya hiji resi. Tukang gini pikir curang lampah kasasama moal aya dua panita tukang adu doma antara baraya serang baraya
0: Rupi jenenganana
2: saha kakasihna Yayi Prabu
1: nyaeta paman resi kombayana tijajar sokalima

0: kapat managara sa kedah tengah dika ngaku pulang araga menengalamun ngemangkadu lami-lamingan dika kedaling lisa awan kebiunyu
1: kuma sampean macam kapayun
0: dia mutkulai mayi telepat
1: lepat kuma
0: soksana seta jama ageng dosana tukang adu domakin antara baraya serang baraya nang dewasa upami urang ngahukuman ku jalan radikal kitu sanak pancendewa tetiasa
1: kumaha jadi raji
0: teu satuju pamikir kayaan laras wasidrona teh tukang gili pikir curang lampah ka sasama ku urang ayeuna bade dihianat atuh urang langkung dosa tibatan eta kenging sote urang ganyaran jadi sote sae upama eta jama dilaras kurang dilaras kendugi ka babalik pikir mulih kana kamanusan sejati yakin urang kenging ganjaran lahir kelawan batin jama laku lampah nak itu kurang bade ditelasan patina atau urang langkung lepat ini ya.
2: Aduh lepat lepat itu
1: salah kumahkan
2: uluh aduh
0: margi kajahatan teh sanes kedah ditumpes margi kunu kawasa ge ngahaja kajahatan teh diayakeun keur ngadoja jelema iman iya da kajahatan mah sanes kedah ditumpes neng kedah diungkulan ku kamana ayo
1: ai akang mah mung ukur suku samulempang bibir samulemeh ieu mah pancen eyang jagat napa mali aya salat teh eyang jagat napa tu awas
2: ulu
1: dawuhan eyang jagat napa saha jama anu teu satuju kana rencana dewa kudu datang ka sulaya malah rencana kombayan di alapatina anu teu satuju berarti eta teh pro ka kombayan eta anu bakal dipayunkeun ditewak ku yang jaga sana. Ayeuna jadi setia kisah Kakang Pati udah mati satuju. Malah nawis di dieu. Ku Akang bari disetorkeun ka yang jaga sana. Yai Padmanagara sareng Kakang Pati udah mati teh satuju ku ayeuna dewa bari ngahukuman kombayan. Malah kada tanggal walang mah sampean upami diangkir ku yang jaga sana.
2: Uluh. Mana wis sana situ atuh kupek itu mah satuju we. Ah satuju we atuh jadi Prabu. Mana wis sana situ tuh batan genting ge mah. Unjukeun sana satuju ge. Satuju we kitu.
1: Eh, ai sampe.
2: Mana wis teh sudah teu kitu.
0: Dinten mana bade ngalaksanakeun pancen dewa?
2: Dinten mana jadi Prabu?
1: Numawi. Kau lagi teh nuju ngantos parah kadang ti Amarta parantos diangkir dina dinten ieu tangtos sumping kadi Yai Prabu Dharma Kusuma Yai Bratasena Yai Panangapanawa
0: sawegi bawet sana silokana eca nira meneja
1: eca ros nira pagunman mana ja mana bagun mana
0: Prabtani pun Prabu Dharma Kusuma Bratasena Panengah Panawa Arjuna
1: sumar-sumar kamanikan tika anggangan
0: Raka Betara Kakang Kukresna
1: Raka Betara Yaya Prabu
0: Kula
1: Yaya Arya
0: Kakang Kukresna
1: Yaya Panengah Panawa Kaulah Nun Kula
0: Lingih lingih lingih lingih
1: Tugini Yaya Parantos Sumping Pasihan Dalam

0: Antas na bunga, margiano di antos antos parantosum.
1: Ngantika kadali wisan.
0: Jadi Prabu,
1: kula raka betara.
0: Haturan sasumpingna, kakaraton Jawarwati, katedak katerima, malih dicatat dina tungtung emutan rai anu teu kena kawagingsi. Yaya, haturan.
1: Pembage mu dak terima dening astakarik iwa lantengen.
0: Nuhun. Yaya panah-panah haturan. Pembagian kebetara ditampi kedua panangan kiwa kalawan tengen. Malih simpen king pulung ati pun teh king mastaka.
1: Nuhun.
0: Kia selarasna anu mawi serentak sampean diulam dina dinten ieu.
1: Maksadna kumaha
0: akang teh bade hajat suya nanging aya pancen teh yang jagatna tadi ne hajat suya di Dwarwati kedah ngayakeun pepentul campana arta sewu.
1: Anu didama pepentul jampana arca sewu teh saha bari ngahukuman dama
0: tukang gini pikir curang lampah kasasama
1: deui hiana deui ngadudumakeun antara baraya jeung baraya abdi manyu dugi ka ngalaman di ruang krepes
0: ku etersi
1: dugi jenenganana
0: nyata paman kombayana dijajar sokalima.
1: Aduh, Kang Rai kesok bujang-bujang kianat ka paman kumbayana.
0: Kasepuh pas ageti asan pernah komo ye kedah ngakianat jama tanpa dosa. Sini kita jama anu parantos langkung tinista ageung dosana. Dosa eta masana urang anu kedah ngahukuman angin anu ngatur makhluk sakumna.
1: Satuju sarajan rencana dewa anu dikhianat ka Sidorna. Sarajan bener Sidorna itu kalakuanana. Tapi salah lamun ditindak urang. Sabab ngahaja kajahatan teh diayakeun keur ngadoja jelema imbang. Kurang kajahatan teh kitu mas moal bisa ditumbas. Wah bisa dihalingkan ku jalan radikal. Tapi kudu diungkulan. Hiji dibayangkan eling ka Gusti. Dua cinta lama cai. Tilu nyaka sasama. Opat patuh kana kayakinan pribadi.
0: Sugantara kebetaran ngangkirai. Tiamarta tebade. Musyawarah perkawis nonbe. Ikan kemajuan negara. Gening raka betara karah ngahianat rama guru ngancam-ngancam rama guru satu acana rama guru diancam tampanan iya pancaroba. Kek antos hari sampean karah ngasongan pancaroba akang masuk ke samung lempang bibir samung lemeh yakin dia tertidak memalih eyang jagat nata tah masihan buku kakang awas ku sampean saha anu teh satuju kana rencana dewa berarti eta teh ngabela ka kombayana pro ka kombayana ku dewa bakal disapongkolkeun sareng kombayana aina rai.

0: Ay, dije, tú llueve. Mala vida, ¿sabes qué?
1: Lupi, alubade, mi anak paman kumbayana sa, anu kapratsaya kuakang teiwanti, Satria melajang tengah Gatotkaca. Ari margi, mana kenya yepan menegara kawanina cekap. Mapana cepat. Tapi, kirang sopan. Ngutus kakang Udawa, paranto sepuh. Ngutus saya Bima jujur teing. Upami, urang aya ngalaksanakeun pancen dongkap ka itu di pangaruhan ku Kumbayana tangtos moal kebat maksana teh urang ngangkir Gatotkaca saya pura baya lingih

0: diangkirku Kresna, parantos aya di final
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
5: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Bapak siapa, Pak?
6: Bapak Edi.
5: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
6: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
5: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
6: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
5: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang sudah habis berapa botol, Pak?
6: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
5: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak.
6: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
5: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamay.
1: Kinarangan dika.
2: Ramawa.
3: Kaset, Gatot Kaca.
2: Jagakeun semak pangabak.
3: Ditarima.
2: Ka Ramawa Prabu.
1: Ditarima, Kaset Gatot Kaca.
2: Kakang Jeung Ramaria.
4: Ditarima, Tut.
2: Karama Paman Dipati.
3: Ditarima. Upaman Gatot Kaca.
2: Ka Paman Pandegara.
4: Sip, diterima, Sip.
2: Ka Wapati Udama.
3: Diterima, Raden.
2: Badaya Pekasena.
3: Kia Panghidap Kua. Diangkir kaya sanyana wate ngemban pancen dewa kasaksi ku amanah Yayi Prabu Dharma Kusuma ku Yayi Bratasena ku Yayi Panangah Panawa wate dekadap surya diutus ku yang jagat nata kudu ngahukuman paman resi kombayana sabab jama tukang gini pikir curang lampah kasa sama malah kuwakul ditek-tek beungna sirahna dijieun papantul jampana artasnya
2: diudama

0: Ada kira dibantu na Eyang Resi.
1: Okey, supaya tau. Ayo nak.
0: Kumaha upami dekasal.
1: Paksa.
0: Upami ayah nunga bela.
1: Upama ayah nunga bela. Boro-boro. Jama biasa. Paribasa para dewa. Kuidep tina. Malah. Iya. Bawa. Serate yang jagat nata. Tah didi.
0: Terus bro.
1: Sahaja ma'anu ngabela kakombayana. Ku dewa bakal isyapongkohin. Malah sana kombayana dihukum. Anu ngabela nahela. Mena hukuman ti para dewa.
0: Terus. Ayuna wa.
1: Ayuna.
0: Permius.
1: Brav.
0: Ode. Awan kabe ujung.
1: Kumaha.
0: Badi yukun kage saksi.
1: Saha anu kapersaya.
0: Paman Padmanegara.
2: Duh. Nah.
0: Kahayang tu ulang ngajak kolot. Belenyeng-belenyeng. Aduh. Kolot bagus.
1: Uyuh.
0: Oh, panaya. Nungluy kena ada mah. Nonoman. Kolot bagus pula dibawa-bawa karena berjuang mah. Menekanan nganyang gitu. Atau tuh kebagian di AWW. Nong-nong. Ngadon ngopi gitu.
1: Wah, yang ngajak kewajiban.
0: Nam kecua.
1: Saya sakat rencana serate yang jaga tata.
0: Sadaku paman Padmanegara.
1: Nam gitu.
0: Mungkin pidua di sadayana para pengagum.
1: Diduakin ku Raden.
0: Diduakin dos.
1: Diduakin ku paman Raden. Rekade masih.

0: gata-gata, maan nagsatrahing tiyala.
1: Maksad na pwede nga doja, kanakasumangatan padmanagara.
0: Nganti ka, satria blatsyad.
2: Paman padmanagara.
1: Syed, non margin aja teh manag di jalan kia.
2: Supados, engal dongkap kajajar Sukalima. Ulang ngeget jalan daratan, kapaksa ulang ngeget jalan Jumantara.
3: Wah, tongahina ay kakolot mah.
1: Tomake jeung ngahina ay ngajak ngapung ka, mang mah tu sewe jeung ngahina ngemiang tembok.
2: Sanes ngahina, pada ulang tos pados engal dongkap.
1: Nya mah tak naon, urang lompat atuh.
2: Cape. Pokana manjangakeun ka paman Padmanagara. Bade lompat mangga. Bade teuleum ka laut mangga. Upami tiasa ngejangkar bumi mangga. Nanging putra panjenengan bade ngaget jalan Jumantara. Dongkap ka jadi Sukalima disuhunkeun sareng. Sakitu mangga mang.
0: Gatot kata. Nagubedakan selera piambang ngepak bau mantal kartihan ilang mesat.

0: Mataka kulot po, ulanghina. Ulanghina, kikulot po. Kuning, tumulungi, datang po parang. Sarayan nila niya bisang apung. Sarayan nila bisang abang-abang. Kulot nga kinlupang. Datang po parang, gini.
1: Untung. Danging ayabenten na. Ay putra ma, tudanaon. Ay rama pamanpan managara ma, katingal na. Ngucur.
0: Ngucur-ngucur ke bareng, ha?
1: Punten.
0: Punten, punten.
1: Yun kenja punten.
0: Ah, kampura-kampura ngahina kakulot.
1: Sanes ngahina. Hoyong terang kasumangatan pamanpan managara.
0: Tuh.
1: Apa punten?
0: Tuh, tuh, kakulot.
1: Upami paman Panmenegara tegak apunten palai kumaha paman Panmenegara sarang putra
2: sanes kitu deh
0: mama kitu satu bapodona tuh nyong mangga be urang sarang itu
1: urang lebat kajajar sokalima yuk itu ulang halaman itu ulang halaman
0: nah sama tuh.
1: Nah, dia bawa tenang bukan mah. Perlu kasambut sunat kalampa. Inung budak kaponokai, budak gede kadian.
0: Kata Yos Kendi, lepat jajar sokalima. Resi kombayana, nucu alas tedamang dimomong kuingkang putra bang bang Aswatama. Pada melanana ngan ukur sasar sagala dicarioskeun.

0: barang badai lebet. Yakin aja putrana Bang Bang Aswata.
1: Paman Padagara.
2: Siap.
1: Saya Aswata.
3: Kayak inti pelanan. Belum ngobrol nanti deh.

0: bayan di mongongkuing kang putra Bangbang Aswatama alon tenerangan tika aja. Sama
1: buat Kangjeng Rama
0: kadir cing deket Asep nong-nong kadir nong-nong cek kuak-kuakku
1: Kangjeng Rama nyalakan semak pangabakti mugia ditampi
2: diterima
0: Asep
2: kudua lengenkan cakawan kacu malah ditenen dilhul dina munmunan dihanap dina pangkonan dicatat dina tungtung ingetan anu tekenaku owa ingus
1: ngatur kenung kali perkawis tabili ayak kalepatan mugia amangapun
0: ajal soal kesalahan masalah yang jamawah badana nong-nong sek sebab orang terbener baik lain malaikat salah baik lain setan ajal
1: bilik Kangjeng Rama ayak kahoyong-hoyong naung anu ayak dipasihkan anu tayak tangtos badi milari bujeng kapunu tanagai mutan pati putra panjenengan manawi dipoyogikeun ku amat disangakeun
0: ye sabenerna tama
2: bua-bua amat tetereh dimangsa malah dina peuting anu geus kaliwat ngimpi make baju bodas

0: Là muốn ingat kanyi ni. Nang te uning aya nu ngintip di luaran cacar sokalima.
1: Ya tapan manegara sareng Gatot Gaca.
2: Paman Pandugara. Cep. Kula taritu.
1: Wah. Atropek dong. Bidon, bidon.
2: Tunggar wah.
1: Atrop.
0: Sahari luar.
1: Sahari luar. Eta sahari jero.
0: Cinta ma sahari.

0: Kangjeng Rama.
1: Ya, sama.
0: Gatot Gaca, sarang Padmanegara.
1: Ya, buah-buah. Oh, mat bisa ya naon-naon ulah dibikin sama aja.
0: Gatot Gaca, aturan. Nampinun kakang Aswatama. Padmanegara, aturan. Nampinun. Asal. Dipayuna anu kapehatur nyalakeun semah para bakti kaejang Resi.
1: Ditarima aca.
0: Nyalakeun para bakti ka pamandruna.
1: Ditarima aki Padmanegara. Hayang naon sama tanya
2: Gatot Kaca.
0: Akan terewas. Aya naon ieu teh? Sumping sanes wanci dongkap sanes mangsa tanpa ibarat tiangalna. Saperkawis. Sumeja lubongok kaeyang Drona anu nujual. Kali perkawisna kautus ku Batara. Di Dwarawati teh diayakeun hajat Surya. Nanging dina hajat Surya ieu hoyong kasaksian ku Eyang Resi.
3: Ihai, Sep. Kapan bakal dipake pepet? Kapan bakal ditep? Lain ngadang wajep jep.
2: Pahal, kan baru demo. Kapan kau jempa na arca sewu, kan baru dipe.
3: Aroh, bak.
4: Demitan,
3: eh. No, bak.
1: Kade tamak curiga aja.
2: Muakan dia.
0: Naon, Gatot Kaca. Koyong kasaksian ku Eyang Resi. Numawi. Rai. Nepangan. Kakak Kang Aswatama. Badi ngajemput Eyang Resi. Kangen nyaksian. Hajat Surya di Dwarawati.
2: Tetiasa Rai. Kang jengala mata sok bujeng-bujeng ingkah balilahan. Di jajar sokalima koyong kaca ige kena digene punten be tetiasa
1: tak bisa aca
0: numawi dijemput oge nyata bilih Eyang tetiasa mapah dijemput oh wayak panjenengan
1: tak bisa sama ulah ayal
2: Gatot Kaca
0: wartoskin be karaka betrak resa tetiasa gitu
1: pajak kena kak. Angga kasna teh bisa kitu Eyang.
3: Ewa pasep.
2: Cari cari cari cari.
3: Ora teu kawa.
0: Eyang Resi. Hidup teu hidup Eyang Resi kedah kacana kayuna ku wayak panjenengan.
2: Moal bisa Gatot Kaca.
1: Moal bisa ca.
0: Tetep bade maksa.
3: Lamun maksa silaka.
0: Jaga. Sawang suhuna disuhunkeun ridona Eyang Resi kedah miring ka wayah panjenengan.
1: Teu bisa aca.
0: Gatot Kaca sakali moal dibikin sanajan seribu kali maksa tetep moal dibikin. Dipasrahkeun dibantu jadi pasrahkeun tetep bade maksa.
3: Bisa Kangjeng Rama ka bawa.
0: Tapi lamun geus tebah dada Aswatama kiwa kalawan sanajan sakarep Kakang Aswatama akulah deni.
3: Wani?
0: Para wani dini ngapa sakaratmu akulah deni. Yang wani kunaon lah. Yuk.
3: Sedap bilang.
0: Tunggalan.
3: Apa jika?
0: Ini bulan.
3: Tegang lara.
0: Tega.
3: Pati?
0: Tega.
3: Cekal sabuk bilang satu
0: sih. Tak kalau tidak.
3: Tewang. Sip.
0: Atau.
3: Gun kumang.
0: Tung tung.

0: depan mendengar. Nanti kasap yang macang tengah.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy. Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik, alhamdulillah.
4: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Buat Kota Banjar.
6: Eh? Yang ngasih kurang rawu. Rawu sakaleuseuh.

barang pada dirabu gatot-gata ngadak-ngadak waras tina walas lilir merebangun kayong ngimpen.

0: bahwa putera yang resi kedar kasana wayah panjenengan.
1: Ya, pegang kene tersang.
0: Budan, budan, dalam.

0: kompayana lumpat di satengahing jalan.
1: Aya aletan anu dileluguan ku Prabu Baladewa sareng Dipati Karna.
0: Maksadna yakinna bade ngalongok ka kompayana ka jajar sokalima. Prabu Baladewa Dipati Karna barang ningali aya nu lumpatan maneh.
2: Waduh, ieu aya naon?
1: Aya

0: Paman Kumbayan.
1: Kening Paman Kumbayan, ha?
0: Kunaan.
1: Kunaan, sabi ang Paman.
0: Kuro ka ulang nga kaya, mapagpadyamalan. Pwede nga lang huwag kadyar sa kalima.
1: Kumbayan, pwede nga lang huwag kadyar sa kalima. Tapi sabi ang lumpatan. Kunaan.
0: Kunaan, Paman Duna. Kaula, jaya trata.
1: Ayan. Ramadalam ka, ayan. Niudag-udag ko si Gatot Katanyang si Padma Nagara. Ayan!
0: Na Gatot Katanyanat, buro-buro kay pahlawan hililit. Katsuka kadangi ukal kakadana po ya, kadang paringang inangin. Ngayon pataan at temuna sama. Naon naksuna si Gatot Katanyanat?
1: Maaksa, kamang badin yulik. Ayaw! Nulik ko ba?
0: Nulik ko ba?
1: Unanak, higyanag ko si Padma Nagarajang si Gatot Kasya. Ayaw!
0: Paman Padma Nagara.
1: Sap!
0: Waduh. Iyang resi, ayang inap pangkunan wa Prabu Baladewa. Sarang pangkunan wa Dipatikana.
1: Wah!
0: Matuai lah, kapaksa urang unjukkan we kawa Prabu serang kawa Dipati umum nak kasadaya kurawa.
2: Wah, cik mang mah tongali lakin carita sabab urang asli nama dibawa ngobrol mah karasep lah ayo nama cik mang mah tong makajeng sumumah sumujud beweja itu iya nukasep ayo nama karawak
0: kombainan cokot.
2: Tidak pangkulan Raka Prabu. Melesap bawa ngapung kawang amang.
0: Kumau pamewa Baladewa. Nafsu.
1: Mang bagian anak. Pokoknya manukasep ma. Tau segera cario sekarang. Melesap bawa kabur kawang amang.
0: Upamewa Baladewa. Ngapak.
1: Mang bagian anak.
0: Wadipati Karna, Wajadrata, Serang Kurawa.
2: Wah, muadilnya tobana bukan emang bagiannya.
1: Nukasep makrawa.
0: Melesat. Wadipati Sang Prabu Gamak.
1: Mang bagiannya.
0: Lelas ini ihna
1: sutra percaya ke kolong.
0: Maka, urang rawu yang resika Jumatra.
1: Sokun, mang.

bayangan menjunjung di pangkonan Prabu Baladewa di Rawu Gatotkaca di sanak mabur kacau.

0: rumah Pak Gede Arga Suta. Si Gatot Gaca ingkar tidak tata krama. Paman Komen kerennya lahulun akan dijoyi.
1: Gatot Gaca! Boro dipuji, pahlawan kasohor kasaba negara nyin peta anu teu murah sabah. Parama?
0: Ula.
1: Sagatot Gaca kapung pakul buaya mangap.

0: sebagai Yanak Eyang Lesi Kadewarwati Orawa Payunan.
1: Kan kumak emang bayi.
2: Dilawan kutan agama riwe ima. Kapaksa mau dilawan kutan agama. Bakal paling pengen hiji-hiji. Anu pa paling pengen korawa nu potong suku nu potong sake. Awas maju jatuh. Yang kana teh Gatot Gaca. Waduh Jayadrata. Mangkai mah babaturan. Ai di baledog babaturan, teu di baledog hianat. Kulantaran de hianat kajen babaturan baledog deus.

0: trata. Walang binturang na makito, talumpang na ka. Takito.
1: Munar. Saha, yun ang papalengpengan. Samparing jagat satu kebing langit, anu pintar papalengpengan, tengan dua. Kaula sarang raka betara kresna. Tapi iya ayah nubah balidogan korawa, sakitu ngalit na ngansa, keding lalumpatan malabun. Sahai. Sabab, kaula te pernah ngalapi. Ayah nubu guru te kawanga, urang lesan pura si Padmanegara si sentak. Tapi iya nubah balidogan sahai.
0: Uduh, yang guru mangkayu maju. Ai di baledog guru. Ai di antep hianat, kurang terandek hianat. Wah, kajin guru baledog di.

0: hikmat ieu pamaledog teu kataula ieu aya saha nu babaledogan si Padmanegara susulumputan dina tangkal kai awas si Padmanegara di baledog deui tarap.
1: Bujang bunang.
2: Bunang.
1: Bakal dipati di bunang.
2: Bunang.
1: Lama tengok. Pamalai duki balik ke diri.
0: Santaki. Nakon.
3: Sampur ke dikit itu. Hati-hati ke kadangnya.
0: Hati-hati. Kalian.
3: Sampun kende kende.
0: Mami, anu bapak ada kan?
1: Lurus.
0: Mami, anu bapak ada kan?
1: Lurus.
0: Kurang ajar. Bayangan si Gatot kata kesopan. Dari leluguan kumane. Horala nupotong suku nupotong sate. Naon eta sababna? Paman Kompel di Jewang bari tampa sopan Gatot kata tina pangkonan Raka Prabu Baladewa. Coba ye ka guru ulang tarima ku pamaledog. Maneh bisa pamaledogan teh guru ti kaula. Aye geus bisa ulang tarima ka guru ku pamaledog ti guru kene.
3: Kenyang. Baik sekali ya. Sop. Belum awan kebun juga selama kini. Rayi teh kenging panten. Raka Betara Krishna.
0: Kawan.
3: Badai ngayakin hajat surya di Jorwati. Nangi saur para dewa kisulalaya kedah ngayakin papan tu jam pada harta sini.
1: Nyata nek-nek beuheung kumbayana mastakana jange papantul jam panarta sewu supaya dipake contoh rakyat sajumlahna nu aya di Dewarwati khususna umumna nu aya di Marcapada supaya ulah diturutan jalma goreng kalakuan teh kieu tabukeun.
0: Terus
1: nanging saur dewa sing saha jalma anu ngabela ka kumbayana. Ayo ayah saksi ayah selapi.
0: Mana sing?
3: Ayo. Sahaja mah tadi kita boleh dah.
4: Panjangnya. Wah kau mah.
3: Sahaja mah anu ngabela ke kumbayana. Ku dewa bakal disapongkolkan. Jeng kumbayana. Malasan sana kumbayana ditewak. Anu ngabela ke kumbayana. Ku dewa bakal ditewak. Malah dihukum ku dewa. Langkung si kumbayana. Ayah narakan dipati karna. Made ngajianat karai kantunawis pada dikurai pada disetorkan karaka Betara Krishna kantunya wakun kira-kira kantunya namkun maka dipati ngabela kumbayana tangtos ku dewa diangkir kasulalaya serta sana kumbayana maka dipati alulangkung tipayun.
4: Oh gitu cakit sugan teteki itu aduh ayo gitu masuk kamu lah mau ngehalang-halang partos kan karaka Betara upama nanoskan dipati karena pipilu hentak macam itu.
1: Oh, wah,
4: hentak macam itu nah itu. Ya, tidak ada kabang ada. Hal yang lebih istimewa lagi aja.
1: Oh, tu perjuangi. Oh, warna terus gede.
4: Eh, ulah. Omak, ulah sakit. Yuk sakit.
3: Aduh, yang mulai nak guru di duit kan ya. Aduh, murukan keuntungan aja.
1: Moga tanggalan ya ayah surat di dewa.
5: Panmegara, daguan kuyuk.
3: Oh. Iya, Raka Prabu.
5: Panma. Mana? Ayi, daguan.
3: Kakak kamu, kau ni saya.
2: Kita tak bila layanat kurama. Paman Komen dicokot di dalam hunan kusigatot kata di cakumane.
3: Kita ngemban pansen. Raka Gusti.
2: Di cita sikasa. Naon tujuan ala.
3: Yusus kudewa. Kadang ngayakin hadat suya di Dewarwati. Ngayakin pepantu jam panah artasya. Kadang ngecek buheng kumbayana. Dianget contoh jama kalakuan anak. Kitu tetak iya. Matak. Kabeh ulah ayah anu nurutan kumbayana. Malah ayah iya saksi nata serat.
2: Lawan cik, cik masa.
3: Sahaja mah. Anu ngabela kumbayana. Kudewa bakal bisa pongkolkan serang kumbayana. Aina Raka Prabu ngabela ke kumbayana. Kantu nawis wadi dia. Tak ada nih. Wadi disetorkan ka. Raka Gusti kesel. Tahu terus bakal disetorkan ka. Para dewa di Sulalaya. Satya-satya paman kumbayana dihukum. Raka Prabu anu diangkir ka para dewa. Tangtos Raka Prabu dihukum bisa pongkolkan serang kumbayana. Gitu cok ye.
2: Cuman tak begitu. Kumpulah weh atuk. Ulin kaman dua. Sangat lagi ayah dia dua. Ulin yuk.
3: Alim.
2: Tak aku jajan ha.
3: Alim.
2: Wah cingkronya cok ye.
3: Wah udah. Ia mapan.
2: Cingkronya kadek. Kamu ni ikhlas nak jaga nak kapal apa pilot untuk hidup, ya? Untuk hidup. Ade, ade cuci untuk hidup.
3: Oh, tenang, ngabak gaye. Untungnya buka surat ni mah berat dikitukan mah. Sahalu ngabela kumbayana di sapongkolkan ku dewa jeung kumbayana berat dikitukan.
0: Tak karya sendiri, Dewarwati Sri Mahapetaraka.

0: Wataknya suci dan arjanar janar.
1: Tagri, Jaya Prabu.
2: Kula Raka Betara.
1: Jaya Arya.
3: Kakang Kukresna.
1: Jaya Panawa.
4: Kau lalu kula.
1: Yakin Paman Kombayana Parantos di canaku Gatot Kaca. Saya Gatot Kaca.
3: Nama wa.
1: Ya ya Satyaki.
3: Ulu. No. Raka Prabu, Raka Dupati. Kabel untungnya yu nyanak saksi dan serat.
1: Saya kata terasan.
3: Tuh pangestu. Pangestu. Siunun dia sukun satu.
1: Oh tangtos.
3: Nungun. Jangan kenye yang resi Kombayana.
1: Sok. Urang tugal jangana saranekeun di alun-alun nagara Dwarwati
2: sokasep saranekeun
3: do
1: barang ka kuping ku Arjuna tetega ngaleos ti payun para pengaku

0: Saya Gatot Kaca.
1: Ula ba?
0: Saya Prabu. Mga Antosan di Dwarwati akan Sang Gatot Kaca. Bade nepangan kakang semangra kuda pawana. Kumaha saena? Sabab kompayana leungit tanpa labih ilang tanpa kana. Mangga rayeng antosan beli Dwarwati antosan di Dwarwati. Saya Gatot Kaca hayu.
1: Mangga ba?
0: Kang, kakang semenurah kuda pawana, antosan kita bakal.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya

0: Ayana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultanah.

0: maritis semalulah kudap pawana pada ngomong-ngomong pala putra sadai astajinga udawala nalagari
1: ujang
2: lah
1: silakan seling kadek itu kadek
2: gimana
0: sejajabak ngitung lembur ditung-tung nepi katung-tung jangan tukang rokok nunggu nutani nyoko cabungkus jadadok dibantingkan karena cukang iru kawul janji ditaati ayeuna nyata mayaran ulah rambat kamalole lunasina sinarasa tuk sugema kalawan lugina estul saluyura hayu ajeg hayat bagja mulia asmarandana dan yang kolong waktu aduh kasih dawala kan tu adik itu kasih dawala
2: bisa urangan
0: kamu naon cenah
2: bisa urut ku akang.

lagu awewe galak timuru bogor salaki ini digawe peda bareng jeng nuka pasaran nini kulantran hujan wae ngecerak nya samping nata disingsatkan kaluhur katingalian dipengker ku bojona pajarkan tebarang jeng numake baju mini nepi kagujrut boro-boro awewe siamu nyong kapan laki dia ayah lamun laki dek ngajarkan awewe kudu tertib bisa awewe boga salaki bisa awewe boga kabogoh tanya pan ayah laguna genin henuki heyeh

0: saing leuleuk.
1: Nya leuleuk.
0: Ai salesna. Lain ngan ukur heureuh. Yeuh. Dengekeun ku lain. Anggur diarajar ngasah otak.
2: Hayo. Sugawa nungkot batu asahanana.
0: Aing ngasah otak teh lain nyokot batu asahan. Urang tatarucingan geura. Upama tarucing kuring teu panggih aka ditinggang irung sakali.
3: Lamun panggih
0: kuring ninggang ka akas sakali. Ngalieur sia. Ieu meureun. Lamun tarucing dewek teu panggih. Sileng ditinggang ku dewek. Nya. Lamun tarucing dewek panggil, dewek ninggang ka si lain. Ah. Hiji-hiji lieur sama. Teu nyareng ku sing.
4: Kaing. Urang masih teh. Lamun tarucing jawala. Teu kateguh ku Kang Cepot. Kang Cepot ditinggang irung sakali. Lamun tarucing Kang Dawala pangi, Kang Dawala ditinggang irung sakali.
3: Nah, kitu Dawala.
0: Nah, kitu ka harti. Sok Kang, mimitian.
3: Sok si Dawala, panggihkeun nya tarucing dewek. Godong ke godongan, cahayane abang, metune rohe putih.
0: Udud. Naon jeung udud? Naon geus udud kencong warana geus ke. Pan godong ci godongan ai godong teh daun, godong ci godongan daun bako jeung daun kabung. Cahayane abang, cahaya seuneu abang beureum da seuneu roko mah weunu hejo uhay we beureum. Matune rohe putih matu kaluar rohe haseup putih bodas. Matak we haseupna teh bodas. Matak nu udud. Punten. Waduh. Tarucing Kang Cepot diteguh ku Kang Dawala kaayaan hiji kosong.
3: Jan si Dawala pinter. Aya keneh si Dawala. Di waktu sare naon nu karasa naon nu dirasa kasaha percaya.
0: Di waktu sare nu karasa simut bos simut lama bos simut ramo lama
3: nu dirasa
0: tunuh pang urang disimut oge tunuh hayang sare
3: percaya
0: katulak.
3: Nah, siapa ke percaya katulak?
0: Kajen disimut haneut, panon teu kuat hayang peureum, lamun sanulakan panto, panjongjon sare.
3: Waduh, pinter.
0: Pinter si Dawalanya. Tarucing Kang Cepot, ditimukeun ku Kang Dewala, kaayaan 2-0.
3: Waduh, ya.
0: Ayeuna mah dewek Dawala nu leuwih ah. Silaing numara tarucing.
3: Sok da mending kene neguh atuh. Godong ci godongan udud.
0: Bari ning.
3: Naon nu karasa, naon nu dirasa kasa percaya. Katulak. Simut.
0: Hayang oge maneguh mepek lah. Sok da neguh lah.
3: Lamun si Dawala upamana. Ceuk si Dawala budak leutik ka kulit jarum. Hayam meritit tongeng kangit ganas. Diasukeun lempeng disebut bingkang nuorong. Juga wancangkang biji sikit tukang beli. Ujak letik baju besi. Usut. Ujak kira baju keong. Besi. Upama cek si Dawala kanat-kanut kelihatan. Menteka pangih. Aka gering. Lampir. Selain wujud kebusitan menteka pangih garing.
0: Ken jeranya
3: sok sia dewek kunego sok sia naon sok ganas
0: telana
3: sok akhir-akhir gue surak barang bang kelanan
0: sok kelanan anjing
3: Jarum.
0: Lain.
4: Kekang, sabar.
0: Anjing buntung maju ka wetan buntutna ka mana? Tah, ya kem, sakit we kuring.
2: Anjing buntung maju ka wetan buntutna
0: ka mana?
1: Ngorong ya
2: lah. Anjing buntung maju ka wetan buntutna
0: ka mana?
2: Anjing buntung maju ka wetan buntut. Nah,
0: ka mana?
1: Jarum yo.
2: Anjing teh buntu.
3: Anjing yo pemana anjing yo.
1: Kang anjing, makang teh anjing.
3: Buntung. Maju ka wetan. Ki heula deuk ana mah kajengking sagala.
2: Anjing buntung maju ka wetan buntut.
3: Nah, anjing buntung maju ka wetan buntut teh geuna ka wetan sia.
0: Sok sekelan, sih sama kelanan kelanan.
3: Sia anjing buntung maju kawetan buntutna, kamana nya kawetan?
0: Lain kudu ngajawab. Anjing buntung maju kawetan buntutna, kamana eueuhan buntung buntan? Kayaan 3-0.
2: Waduh si dawala pun. Jadi kasih dawala mah euy kudu mere hiji tarucing 2 pisunaeunana. Tagodis tarucing dewek teh mah.
0: Cing sok naon? Toktar taliung taliujeung. Lumon tok nangunyar diriung ku adi beuteung.
3: Lain.
0: Naon?
3: Tai kotok dina gancar. Diriung ku adi beuteung.
0: Nah, iya.
3: So, tinggal jadi tilu hiji tah.
0: Tilu hiji Kang.
3: Awas,
0: Kang bawek kanjiang. Bentang mah loba oge poek. Bulan mah hiji oge cang.
3: Lain.
0: Naon?
3: Utang soek ditagihan.
0: Kayaan 3-2.
3: Iya, koi. Sok si ada wala. Tangguh deh kui lain. Naun hartina kartu damino.
0: Aduh, wae kenjang ya.
3: Ari damino ternyata tina daimon nyeritakan perang. Balak nantaya 28. 28 ya walanya. Anu 20 cokot ku sifat 20. Anu 8 ku ilu tahun. Balak kosong, balak hiji, balak dua, balak tilu, balak opat, balak lima, balak genep. Memeh dikaluarkan balak nanam teh sok balak kosong gula. Caca ngalamangkeun. Urang mun ngawin awewe kosong gula. Ngawin meuli lomari gupet kosong gula. Nyeun imah kosong gula. Ay balak hiji. Teu aya dinu disemah. Angin gusti sawiji. Ay balak dua. Papasen. Hade goreng salah bener. Subur kurang, susah bunga. Ay balak tilu. Berang peting sama gaha. Awewe lalaki banci.
0: Anak mah kejeng isna. Ay banci di jena. Sada dedam lanu maha kawasa. Ay balak opat.
3: Urang tetina opat saya. Acining bumi, acining geni. Acining angin, acining banyu.
0: Ay balak lima.
3: Dipake ku nagara Pancasila, dipake ku agama rukun Islam, dipake ku rumah tangga rukun sono.
0: Aduh, ay balak genep
3: rukun iman.
0: Aduh, aya leuwih na Kang. Jadi opat tilu kartu damino pencurahan dipeunteunna 2.
3: Opat kali gawaya. Geus sia dawala.
0: Ieu panikeun geus ah geus geus.
3: Ah licik. Cukup sakitu Kang.
0: Cukup. Kang Badranaya bagiakeun Kang. Ulah.
5: Aya Gusti Batara sareng juragan anu kasat-kasat.
0: Bagiakeun Kang linggih-linggih.

Maria Winang Nong Wayang Agung Irmiraga Sukma. Semar Semar Yawinang Nong Wayang Agung Irmiraga.

yakin gening gunana remakan teh. Sami be ieu sareng pandangan ti sampean temut kaula ngagem kamalopian. Kek kang urang tinggal. Cinandak mamlak.

0: barang ditinggali ku Kresna.
1: Pertela ngembang bolet etes jentre.
0: Nganti oh, baik. Bisa paman kom bayana benang deh. Tapi kada dipikat ku yai warasrikan.
2: Waduh, iya.
3: Kada ku agan sikan. Jang. Kudu dipikat model manuk titiran.
0: Lain.
1: Lain dipikat. Agan Sri Kani ditenen di dalam jeruk kurung. Terus agan Sri Kani ngangge kawai we. Abu lucun we sama. Kes itu make parap di dalam kurung. Iya malain mikat secara manuk.
0: Cicing. Cicing.
1: Dangukun.
0: Pakia, ya Sri Kani sinamikat paman kombayana. Aping, ku gatot-gatot di Jumantara.
1: Malah, percantan kaya Sri Kani. Kange, ngayakin rayuan ka paman kombayana.
0: Sep, gatot-gatot angkir. Ya iya wala Sri Kani. Tau.
1: Bebeda kaya Arjuna. Bahaya.
2: Sudah berbahaya, Pak. Gan.

0: Aga jalan Sumateramu sekilas sikane parantos. Di pantun ku gatot-gatot.
1: Jaga kenua.
0: Ya iya beras sikane. Padahal terasa timalanan. Nyauran aja panjenengan raka petara. Kie. Rai kedah mikat paman resi kombayana. Margi, bari di terasan patina di angin hajat suya di damal pepentul jam panarta sewu kabur ti Dwarwati. Nyangakir kange rayuan kaya istri kani. Manganangin nyunkan di serangan ku syah tadi nga.
1: Tuh, dagan si kani mah yang jeng ilai ngwae. Nah, nadai kacu pegawainan nak kepake aju.
2: Ya, panggilan.
0: Ayo cepat.
1: Mangagan.
0: Kasep. Gatot Gaca anak bibi.
1: Kaulan.
0: Di Jumantar Aping, bisi paman kombayana geus kapikat ku bibi bingung pikeun newakna.
1: Ya, kita bagian, agan bagian luhur. Kenabi, ngaping agan si kani bisa ya naun-naun.
0: Hayu, si ting siya matang deket aing, bayi naga sisi.
1: Ya, bayi tolak naga.
0: Cici,
3: ini
0: kan udah kau
3: aduh tamanan, dia lo kayang,
0: sampai. Tidak kuat, kasep kasut kasa, kuat di dua ratus. Cici kali.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutok.
4: Assalamualaikum, Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Mohon maaf, Ibu, dengan Ibu siapa? Dari mana?
5: Siti Mastah dari Koncang.
4: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa, Ibu?
5: 62.
4: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini, Bu?
5: Kadang-kadang ada komplikasi.
4: Komplikasi?
5: Iya. Darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
4: Jadi udah lama, Ibu, ya?
5: Iya, udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
4: Oh, udah 4 tahun. Ya. Nah, Ibu, setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa, Ibu?
5: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Alhamdulillah udah bisa ngepel ini. Tadi emang kan bisa kaku ini, kaku.
4: Oh, sekarang udah bisa ya, Bu, ya?
5: Iya, alhamdulillah udah bisa.
4: Alhamdulillah.
5: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa. Ini sendiri gak bisa nukuk, kaku.
4: Oh, berarti udah.
5: Alhamdulillah ada perubahan.
4: Ibu, udah konsumsi Habutop berapa botol nih, Bu?
5: Satu.
4: Dua sama yang ini,
5: iya,
4: ya?
5: Iya,
4: yang
5: sama,
4: iya. Isi 200 kapsul.
5: Iya.
4: Oke, Ibu, buat pendengar, kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
5: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
6: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Baik, Ibu, terima kasih, Ibu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: minta pandangan kumaha carana pikeun nikah paman kombayana.
1: Upami teh samagan agan teh kedah kumaha supaya pikabitan. Upami teh sama agan kedah gugulit tikan.
0: Siapa bener aing mere panangan teh maneh tara bener.
1: Anu mah kieu geun punten. Agan kedah dijerobokan. Malik agan kedah biasa ngajiwaan raranaan. Pan kumayana mah ka agan. Tuleh dina. Ka agan mah tuleh nika cinta. Ta agan teh kedah api-api anu dipirak ku pangabulaan. Upami kieu. Tapi punten kan.
0: Nyating sok kumaha.
1: Ieu upami.
0: Ieu karasa. Aing hirup pelanaan. Teung teuingeun. Raka dipati, raka dipati.
1: Dan kitu tah.
0: Nih, secara baheula ke masih keneh lanyang tersirikna ikada demi kawas mika asih ai kaula geus kieu mah meni dipiceun anas kaula baheula mika hayang kebangbang kumbayana teu kerisa nyana-nyana deuk teu nyeriki mah meni baheula kebangbang kumbayana
1: pan sanes ku urang teu ka tinggal ku agan teu ka tingali ku abdi teu ka tinggal tangtos kumbayana teh aya di leuweung ieu kan aya di leuweung ieu. Tapi upami agaknya dari segitu, kumbayana, tangtos, nyambur ke. Nah ini abdi mau tebi.
0: Mana kudu jauh?
1: Kudu jauh, kadek. Di deketan ku akama, curiga mau ada kenyamur ke. Gitu mah jauh.
2: Eta.
3: Yang deket pai,
1: Manja bisa kardunungan. Benue.
0: Memang kitu cepat sakieu.
1: Upami teh samagan kumaha supaya pikabitaeun. Geus. Ya si agan bari nemukeun ting-ting kita.
0: Ah, samanya mati.
1: Simpan. Katinggal sih teh kurang, tapi itu mah kurang awasnya. Ya, saya ting-ting teh mau tahu supaya kumbayana kabitaeun.
2: So,
0: Gitu lah munaya manu ngaku pamajikan atau lah munaya lalaki mah boro-boro manusia sarajan anjing buruk kitarian diaku sehati
1: laki jo
0: nyata nalawan kau lada gitu
1: nalah terus kena be video jawab siling mau yang disitu siling disitu kuling mau gede ngarayu sugan aja tiga nolong di lewung.
4: Loh,
1: siang kawan, kacang tanah. Sugan teh kacang tanah. Hayu mencak.
3: Aduh. Naon ngagelempeng. Aduh, tai care. Paingan kesen.
1: Nah, tu saya kagok ke. Lain beakun, nanti ngasih gitu. Kadang dorak, sini kena-kena.
0: Tentunya hanas kaula baheula kelanyang dipikah yang kubang-bang kumbayana kaula teh hanakal tapi ayana dipi hukum ku Arjuna ngan ukur dina nyeri pinuh ku kapari jeung matak jengkel kana hate hay kaula geus kemah diapilainkeun ampun. Lamun seg ayama boro-boro manusia paribasa anjing buduk tijarian diaku salaki lamun bogohan kakaula
1: cepot dan ulang amat-amat kadang
0: langing Dewi Srikandi gugulo yuran di alas panawasa prihatin asala.

0: lamun patapan warai di alas panawasa.
1: Kenal ni mana kekuluyuran orangnya.
0: Kawan. Naon? Paur akan si kani.
2: Paur naon?
0: Paur. Disampurkan ku kasih.
2: Moal. Intip. Moal sabarat tanagana aki-aki gitu.
0: Masih aki-aki lagi itu. Peor sete kulit, ompong sete huntu. Dan sete tanagana, inapsu nama na gede aja.
3: Walau.
0: Kita sok ngedaharan di cawaya. Loh, power we.
1: Ni karena ni tanya nak siapa man? Kau lata diserahkan ku Ki Arjuna. Lalu ku dinyanyari di pepari dari dipangnyanungkan dari dipangnyanungkan. Sekalian be, kau lata minta dipijit.
4: Mata kau lah sumpah lamun ayah. Nubogohan boro-boro manusia anjing budug di jarian di aku salaki. Panas kau lah tebak gerak-ger orang di pikah yang kupaman kombayana. Datang laksana nyana-nyana deki memening bahala beka paman kombayana. Ya ah, pengintan kakau lah.
0: Disangka ni. Urusan jodoh maya nagi.

0: yang di siaran ini.
1: Aduh,
0: aing mah sebel weh. Kolot-kolot. Kayak yang di siaran barga jelean dibentur ku batu sih.
1: Aduh, ayolah.
0: Nah, nah, jeng, celengah. Ya, dauran lebu sih, aku ini. Nah, nah, jeng.
1: Oh,
0: kena dume. Gelo, kolot-kolot, bebernyat.
1: Ya, ya, ya.

0: Mana anak naon? Yang disebut Asik Kengkong. Cicing kareng.
1: Sekali ngagupayang kasalina.
0: Sepo.
1: Ari margi kombayana bakat ku nikmat di siaran kusi kami. Tibra dina pangkonosikan. Ari margi tuman ulam di alas banawa sabtu ingat dina salah. Ari pek di memenan kunu gelis puguh bete karawas. Barang tibra kombayana serikani ngagupayan astaninga.
0: Naon kan?
2: Ya kesare pun ang kupayan katot gaca.
1: Tang!
3: Woi!
1: Tang!
3: Woi!
1: Tang!
3: Woi! Woi!
1: Tang!
3: Woi!
4: Agam!
3: Gawala!
4: Agam!
3: Bereng!
4: Prato sasil!
1: Hasil, Tang! Hasil!
4: Hasil! Hasil, juragan!

0: kata nak bibi kasanya gara cokot.
1: Benang eyang resih.
0: Ayah!
1: Abung-abungan gitu banget. Ayo, kata enggak. Kau lah segera, baturan bibi sekali.

0: sa tawangan to ang tatay si Ikaw, sa'yong kadulungan na siya eh. Simpanagan ko. Pan ko. Pan ko.
1: Adam.
2: Adam. Eta oray. Mana daw mama? Mana?
0: Eh. Aduh, si Anas ditangkap,
3: ayah. Lain pinter si dawalamnya. Api-api ayah orang yang gantikan ini nangkep ayang gede.
2: Aduh, Agan. Ayah kadang.
0: Kadang, Tasyan.
2: Aduh, itu pesing.
0: Tasyan.
2: Agan, ayah buaya.
0: Kadang.
2: Ayah mau.
0: Kadang.
2: Agan ayah jurik.
0: Besin.
2: Abi akan jurik kali. Aduh ampun.
1: Gitu sih garengnya. Ada yang kita mau ngolak.
0: Alah. Ataruskan di Dwar Bati. Parantos meres di alun-alun Dwar Bati. Bade. Nelasan. Pati. Kom.

0: Gusti Prabu.
1: Kula
0: Yaya Arya.
2: Kakang Kuklasna.
0: Yaya Satyaki.
2: Kulun.
0: Kakang Ulawa.
3: Kulun.
0: Kakang Semar.
4: Iya, Nun.
0: Mangga. Ayeuna Paman Kombayana tos kenging di ku Gatot Kaca. Sep, Gatot Kaca.
3: Wah.
0: Cekalan, bisa kabur.
3: Moal, wah.
0: Kade, tampanan ieu keris si Panungunaga. Tampanan, Paman. Yeah.
1: Kombayana.
0: Sama jang ditugaku si Panungunaga. Tecep, cep, cep.
5: Aduh ini
1: lem cotos dining kukupan sana kemampu jiwamu turna
0: mangga jadi mangga
1: Orang mempan kukupan sana kebilang cantra kirana samping bang ping pin tuayi ora mempan
0: kang tersemang daya nunu raksa daya pekaran teng abdi jembreng goy
1: tampanan ieu bedog
0: alah bedog kitu-kitu ku eunteu isna aya
4: bedog taraju
0: ganti doang paham nah paling kuhalu dah

0: Na urang parancahan gelak ku sistem abdul malah mandar biasa aja resik bombayana cobi urang parancahan.
1: Mangga Kang, ya gerak parancahan.
0: Lajeng krisi panunaga di parancahan kusmaulah kuda pawana. Barang di parancahan kusmertang tu kompayana pakaman. Mangga agan.
1: Tugaskeun bae tugaskeun.
0: Bade kusaha?
1: Sabios Kang, ukawula bae.
0: Tampanan paman kompayana.
1: Ajeng.
0: Wayahna samat sana kadang keluarga anu di kaburan. Jam ieu menit ieu bahkan masing pati tu mekaning playa salah pertula kencana salah pati pertula penggosokan sama nyoba aslina mesti gosokin karbatu nyoba terasna kulit paman kombayana kena dening si panungunaga.
2: Sekarang tiba kingayoga
1: raga dalem kang tumiba gusti.

0: pembayaran keluar sumar-sumar dekat tinggal cirimna dekat rajasan.
1: Aduh.
0: Kangjeng Rama pegawai nombaka. Ya putra panjenengan disianan. Dituduh jadi rara geding dunya.
1: Asa ngalangkungan anu ngatur makhluk sakum.
0: Kakang Semar. Soraya nu babara katakan di awal-awal. Laras. Dan antas dan antas. Aduh, bahaya. Epot?
2: Ah,
0: iya, Pak. Kadengnya kulai?
2: Iya, kuping, Pak.
0: Pak, kuping, Pak. Dia yang seserian? Iya. Kumaha kadengnya kulai?
3: Wah. Semar, bayar hutang.
0: Iya, oke. Ilaing Suganda bala. Aing kau dimakia ka kupingna. Sarkawi aing serakeun imajua duitna urang duakeun budak dua hiji sewang baju tilu siji sapotong hewang.
1: Sugan ku ilaing gareng.
0: Teu kadenge. Aya ge nu ngagerung. Ngagerung.
2: Naon kumaha sih ka dek ka kupingna?
0: Ngagerung. Nah, untuk balikan salah satu kejang tangtu ayah akibat

0: kadek menta panangan kumaha carana pikeun nikah paman kombayana.
1: Upami teh sama gan agan teh kedah kumaha supaya pikabitan. Upami teh sama agan kedah gugul tikan.
0: Siapa bener lain ada panangan teh maneh tara bener.
1: Anu mah kieu gan punten. Agan kedah dijerobokan. Malik agan kedah biasa ngajiwaan ranganaan. Pan kumayana mah ka agan. Cumulah dina. Ka agan mah cumulah nika cinta. Ta agan teh kedah api-api anu dipirak upang ngabulaan. Upami kieu. Tapi punten kan.
0: Nyating sok kumaha.
1: Iyo pamit.
0: Ya karasa. Ay hirup peranaan. Yang saya ingin. Raka dipati, raka dipati.
1: Dan gitu tak ada.
0: Ini secara bahagia. Ke masih kene. Lanyang tersirikna. Ika ada demi kawas mika asih ay kaula geski mamani. Dipisen. Anas kaula bahaya. Mika hayang. Kepang-bang kumbayana. Dekerisa. Nyanyang dektin nyeriki mamani. Bahaya kebang-bang kumbayana.
1: Pan. Sanas ku urang teka tinggal. Ku agan teka tinggali. Ku abu teka tinggal. Tantas kumbayana te ayat dilubungi kan. Ayat dilubungi. Tapi upami agaknya ras gitu, kombayana, tangtos, nyambur ke. Nah ini abdi mau tebi.
0: Mana kudu jauh?
1: Kudu jauh, kadek. Ayo di deketan ku akama, curiga mau ada kenyamu ke. Ayo gitu mah jauh.
2: Eta. Kenapa? Yang deket lagi,
1: manja bisa kandungan. Benue.
0: Memang kita cepat sakit.
1: Upami teh samagan kumaha supaya PKB taun. Bisa ya. Ya si agan beri nemu kenting-ting kita.
0: Ah si aman aman.
1: Simpan. Ya. Ketinggal sih kurang, tapi itu maka kurang awasnya. Ya saya ting-ting, saya mau tahu supaya kumbayana kami taun.
0: So, gitu lah munaya manu ngaku pamajikan atau lah munaya lalaki mah boro-boro manusia serajan aning buruk kita rian diaku syaki
1: lagi jo
0: nyata nalawan kau lada gitu
1: nalah terus kan abe video jawab sih mau yang itu sih yang itu tuh ah kuring ogedek ngarayu sugan aja tidak nawan di lawan.
3: Loh, siang kacang tanah.
1: Sugan teh kacang tanah. Hayu mencek.
2: Aduh. Naon ngagelempeng. Aduh, kaya cara. Paingan kesen.
1: Nah, bisa kagok deh. Lain beaku nanti ngasih gitu. Kadang norak, sedikit-sedikit.
0: Tentunya hanas kaula bahala kelanyang dipikah yang kubang-bang kumbayana kaula teh hanakal tapi ayana dipi hukum ku Arjuna ngan ukur dinya nyeri pinuhku kapari
1: jeung matak jengkel kana hate
0: ay kaula geus ke mandi api lain.

Assalamualaikum. Atas nama kita, ya Desa Sukrawetan, Kecamatan Sukra, ya. Ini maaf, masyarakat Kedunggawa, ya. Tertibkan yang joget, yang rapi lah. Kita sampai tekan gena, ning tuan rumah, ya. Tolong kita, ya. Awas, apa organ apa ini? Anu nada. Leonada, ya. Maaf, ya. Ya, kita supaya tertib dari anak. Ya, anak muda kita, ya, tolong. Dari Kapolsek kita, dari Kapolres, dari Kecamatan Sukra, dari pembina saya. Dari bekel Desa Kedunggawa, Sukrawetan, Kecamatan Sukra. Lan atas nama saya, yang dari kewakilan tuan rumah, saya gangkan kita sing rapi, rapi, repe, ripa, gemah. Dengarkan kita supaya jangan keributan. Saya tegangkan dari masyarakat Desa Sukrawetan Kedunggawa. Lan pokok kita jangan sesuai, jangan jang era eru lalan ken awas, ya tolong. Yang kita sing rapi, beres cokete, ya awas. Sebelum suntuk malam, ya kita dari Pamong Desa Sukrawetan Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, ya. Saya wassalamualaikum bro. Atas nama, ya. Saya sebelumlah Anda kita dikembalikan, ya. Dari perwakilan tuan rumah saya. Saya atas nama, ya, Desa Sukrawetan Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, ya. Ya, ini saya yang belum suntuk malam. Saya menegaskan dari repe, ripa, rapi, gemah, ripa. Assalamualaikum.

adalah mereka yang disebut Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya.

nangana-mana mani 10 orang. Ibu alhamdulillah sumpuring bingah anu marwata suta sumpuring tiasa dongkap kaya tempat. Ibu semangat Ibu. Ayah nu kadia naik mobil ayah, naik motor ayah, berjalan kaki ayah, dibere duit atau teku panitia. Gusti 10 ribu ayah, 5 ribu, 2 ribu. Gusti meniwati rejanya. Ari aja kapaksa tuh kadia. Dipaksa tawa. Bagus ku sababnya. Lab ilmu mah urang teh ulah kapaksa jeung dipaksa, tapi kudu maksakeun. Ibu maksakeun ka dieu. Ikhlas teh, ridho teh. Coba simkuring bari naros ya ka orang mana ieu teh? Ka orang manceuri. Ibu hatur nuhun nya, sing ditampi iman Islamna. Itu da kudu ti ayeuna ngadoanya. Coba ibu-ibu jeung bapak-bapak orang mencari simkuring bade naros wios kira-kira dong kapana ieu patempatana bade sejatolabul ilmi atanapi tolabul kejo Allah tolabul tadi nama rek tolab ilmu ngan angger ari keresek masuk di bawah ti imah ayo nama wakil resek ti imah na aya keraon eta teh eucek. Lumayan neng, ayah jeruk telu asupkan, ayah papayus genep jejelkan, gae bawa wenu ayah laras pak, tapi kadek balik ke imah bongkar eta babawa, bisi poho, hanas digantungkan, dina paku menang saminggu ayah papayus buruk dirinya, tapi insya Allah simkuring menghusnudon ke orang-orang dia menyeboja, bahwa sana dongkapkan iya patempatan teh sejak pada tolab ilmu, oke apal karena pahalana tolabul ilmi. Naon cenah pahalana talabul ilmi fadilahna talabul ilmi urang tingali dina kitab lubabal hadis taurna kumaha man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bi kana afdhalu min ayyusalliya alfarqaati tatawuan maka sing sahajal macenaca anu ngaji anu naon cenah pa gusti araya bapak-bapak menila leulesnya bapak semangat teu pa Gusti anu paling ditu araya. Gusti ngan molohok kebelah ditu mahnya cida nu resep ka abdi teh. Araya. Sing sajal macanace anu ngaji anu naon cenah. Ngaji sakumaha ngajina? Baban satu bab saja ce. Satu bab masa alitnya hadir hungkul ngaregepkeun hungkul eta seueuce calik hungkul dina ieu patempatan rek diamalkeun eta marik henteu. Kana mangka aya abdullah eta leuwih utama tinimbang salat 1000 rakaat. Aya di dina pernah salat 1000 rakaat aya. Aya teh mun aya eta hulu tinggaleun di handap. Saking ku berat betul Bu. Tapi ayeuna euceuh hadir hungkul ngaregepkeun hungkul dina ieu patempatan rek diamalkeun eta marek henteu. Kana mangka aya abdullah eta leuwih utama tinimbang salat 1000 rakaat. Alus. Nah, hacana ning make alusan keneh urang ayeuna tolab ilmu tinimbang salat 1000 rakaat. Timbul eta pertanyaan ti Ibu Titin. Aya Ibu Titin di dieu. Ibu Lilis, Ibu Mimin, Ibu Kokom, Bu Iam, Bu Nur, Bu Ai, Bu Naon deui? Bu Iam aya. Cek Bu Iam teh naha? Hacana ning urang teh abdolan keneh.

diwaler ku si Ece, apalah arti urang ayuna sholat sare borokaat, namun misalkan tadi barengan sareng ilmu. Nah, ayuna si Ece soksana jan sholat sare borokaat, gederan. Adi teu apal kana ilmu nama sholat, nage bakal sia-sia leres pak. Kan nyeri-nyeri sirah ibu. Ayuna ibu puasa teu apal kana ilmu nama kakur haus jeung dahaga hungkul leres bu. Ayuna si Ece indit hajian, indit umrohan teu apal kana ilmu nama kakur kaolok-olok duit jeung waktu semata. Matakan beramal tanpa ilmu mardudatun latuk balu mual ditampiku gusti. Na'udzu. Dina kitab Zubad sahurna kumaha.

Ma, siap nyebut ma, supaya sarap tunduhna pegat nyebutnya. Siap papa nyebut ma, siapa? Keluarkan suara nasing bebas ya. So, urang tes heula. Sing sahaja ma. Gusti 10 urang anu pengker aya aja mun rek maot-maot atuh suaraan mah kagoknya. So kaluarkeun suarana bebaskeun, ulah dikekempit dina tikoro bisi jadi setruk sia. Sing sahaja ma. Anu teu nyebut ma balikna nincak tai sok nya. Sakali deui. Sing sahaja ma. Ih, hek make seni atuh belah ditu. Enakan ya bang, emak terus doma gitu mah. Lalaki abang kena gede tanaga, emak terus doma itu mah ya. Make seni sing indah sing syahdu. Ibadah tejeng ilmuna, maka ibadahna. Menyerahin kesempenya.

tuk jes. Ara ya kene ieu teh. Ditinggalian can ngagebleg hideung acan. Beramal tanpa ilmu mardu datun latuk balu mal ditampi ku Gusti. Matakan alhamdulillah wa syukurillah. Haina ibu dongkapan ieu patempatan sejabat da talab ilmu, maka yakin dosa urang sadayana dihampura ku Gusti. Margi dina kitab Tanbihul Ghafilin saurna kumaha pa? Di mana-mana aya riungan, di mana-mana ada payang ngajian siga urang aya nakieu. Allah Subhanahu wa taala ngutus ka malaikatna pikeun dongkap kana ieu teum. Erek naon eta malaikat datang kana ieu tempat teh? Eta malaikat dongkap kana ieu tempat erek nyabutan dosa-dosa anu aya dina awak ur. Ibu karasa geus dicabutan dosa aina? Ibu Eti araya karasa keur dicabut dosa Bu Eti? Keur didudutan anu teu Bapak Edi, Pak Eti, di Pak Edi. Pak Bu Eti teh keur dicabutan. Karasa teu Bu Eti? Teu. Da lamun karasa urang teh geus pingsan betul Bu. Ku sabab gede kene dosa, nanti nimbang awak. Nah. Lanjut ka manakeun eta dosa nu meunang nyabutan teh? Nah, hadi kilo kitu.

Kemana cina? Gunung naon berdiri dia? Gunung naon bu? Hah? Batu Karut. Batu Karut pak? Dibawa ke Batu Karut. Barang nepi eta malaikat ka Batu Karut, cek Batu Karut geus di mana manih malaikat meni ringkid meni naon cenah Bu? Naon ari ringkid teh? Rarebo sagala dibau, dijingjing loba naon eta teh jerona teh dosa orang manceri. Di jerona teh aya dosa Bu Titin, Bu Iam, Bu Nur, Bu Eti, kabeh araraya. Mang Aceng aya di dieu? Belah mana eta Aceng? Gusti ngaran Aceng aya di mana-mana euceuk. Kamari di Bogor aya, aya di dieu aya, di Bekasi aya, oh ngaran Aceng di mana-mana aya. Dosa Mang Aceng sekedar Pak aya, dosa Bu RT, Pak RT, Pak RW kabeh araya. Ari cek gunung teh cenah rek manakeun eta malaikat meni di babedol kitu. Ieu teh simkuring teh aya niatan erek dibikeun ka dieu. Aduh, hampura cenah cek gunung. Kaula moal narim kusabab di dieu geus loba dosa mah. Ieu lanjut ka manakeun atuh cenah gunung, lamun misalkan ieu dosa orang manceri ulah ka manehkeun mah, ulah bingung malaikat bikeun wedah ka ditu ka laut. Ka mana cenah Bu? Laut naon bagi di dia? Hah? Laut euy. Ka palabuhan ulah ceuk eta masuk ka bumi. Ka mana pokona mah ka laut. Ka Pangandaran pan aya Bu Haji nya, ka Pangandaran mah atuh naon atuh? Ka laut anu terdekat terus Bu. Ulah ka suka bumi kan eta Bu malaikat ditolak ku gunung Batu Karut ayana lompat ka laut arek naon muang dosa orang mana

Hajar malaikat ya karunya. Ayah tiung neng maknya tuh dielap make tiung aja sagelis-gelis jadi titinya. Naiklah kenanya hat puntennya panitia simpuring masane semiwarangan ngawartosan wae kitu ngemutan. Ari barang kanepi eta malaikat kalau teu jalan sakalau teu naon eta teh geningan dosa dibukakeun eta ku laut teh gusti reuwaseun. Naon cenapa? Reuwaseun ternyata dibukakeun teh loba pisan dosa orang mance. Hatur nuhun eceunya. Mun teh dikitukeun mah moal meureun nya. Tika beres teh moal-moal. Ditinggali terwasan ternyata loba pisan dosa orang kampung mancari.

Kata si bapak langsung colak-colok, ayah tanya pamajikan aing di dia. Ibu boga dosa teka salaki. Loba apa seetik? Rek dibawa maut mal. Ih Gusti meni parede orang dia. Nawan deui eta. Tisu deui wae. Meni jadi dua nya ojanya. Gusti. Kamanakeun eta teh? Suganti kueh di ditu mace, sungkuring teh. Oh iman gaya na cenaurannya. Aduh hatur nuhun ibunya. Masya Allah. Karek dimana bi oca? Ibu boga dosa kasalaki. Loba apa seuti? Rek dibawa maut mal. Ih da parede sakali deui. Ibu boga dosa kasalaki. Rek dibawa maut mal. Ih berarti orang dia masuk minta hampura kasalaki na unggal poe. Oh taro. Ari minta hampura na iraha tuh pak. Engke we geus lebaran. Berarti yakin orang mencerima kabeh maut na terek bulan Syawal. Bersama belebaran dibeakeun dosa na leres pak. Gusti naon cina dosa nasik sepil dibukakan geningan ku laut teh loba pisan dosa orang menceri teh naon cina dosa na ibu-ibu orang menceri teh geningan loba pisan nyaeta loba ibu-ibu orang mencerima anu osok molototan kasalaki na ibu sok molotot kasalaki atuna osok namanya perem kasalaki gitu. Ngol kaciri atau gitu ibu sok ayo nyentak kasalaki bapak-bapak sok disarentak tara sok paingan atau baregangnya ibu naha make disentak salah kita pika keholo neng salah ki aja mageningan sok bager wae ayana bager wae salah kina di dia gusti cakekeun malah ikat etate leres gitu Nah, cina bodoh sana Gusti nu agung teu aneh bu jaman kiwari perilaku seorang istri kepada suami teh kumaha duh leres gitu bu salaki boga duit jeung salaki eueuh duit beda henteu beda tong beroning prilakuna ceuk ningali beungeut salaki ge beda ari salaki keur loba duit kumaha kacirina kasep cenah pada ngukeun naon deui bu marahmai hurung ditingali tika jauhan Gusti ari eta salaki saha ari pek salaki batur anu hurung mah eceuk ditetep ku eceuk Gusti kamu kok begitu bebaskeun ulah dikakampit dina ti kudu bisa jadi setruk diwae memandangmu tabo tak bosan-bosan ari salakina keur eueuh duit kumaha kacirina salaki keur ngaringkuk teh salah teh naon ditoker kas ka ucing ba. Pudang sida bapana tingali salaki batur wayah kita geus usaha. Mandirinya mangalumuk ke kosasuhaneun. Piraku kudu diduruk mah. Enu ngaduruk salaki di dieu. Atuh da harianeun nya banyak. Tapi simpuring mah insyaallah bu yakin husnudzon lah. Ka ibu-ibu orang dia mah masyaallah ditingali tegeningan wajahna teh wajah salihah hungkul. Wajahna ge wajah surga ya ya. Pinter ngabungahkan hati salaki ibu kenapa cik orang yang menikah diibaratkan hayang pahala teh karingala karena saking ku hal yang paling sepele pun apabila kita tahu akan ilmunya akan menjadi nilai ibadah dan sesuatu kalau sudah menjadi nilai ibadah akan menghasilkan paha asal orang apal karena ilmu nah al ilmu qabla al qawli wal amal jadi orang teh kudu apal heula kana ilmuna sebelum beramal supaya amal yang kita lakukan itu tidak sia-sia tapi raja ngabungahkan hati salaki hati saha cenah

0: salaki saha, salaki ece, anu dek koktea, udah awah nuratanya. Dibungahkan goca lumayan bu pahalana, 40 tahun ibadah sunnah ku malaikat dicatat dibasikan ka ur. Ibu ayah dirian umurna 40 tahun ayah. Pul ibadah atau hentu etet. Hentu. Tapi ayah ece ngabungahkan hati salaki nyebunya benang ta pahala, 40 tahun sok sanajan ibadah sun. Ku malaikat dicatat dibasikan ka ur. Urang maning boro-boro cina ibadah anu sunnah, ibadah anu wajib oge masih kene sok di waktu wa. Sok di waktu wa. Naon ada di waktu-waktu teh. Di engke-eng, di akhir a, di akhir-akhir subuh. Rewa suka temu nyanyinya, suka temu bebaskan, siapkan. Subuh. Duhur. Karepotan asar diper jalanan maghrib kacapean isya aku ira sholat naja ibu nu paling hoream sholat naon sih isya jeng naon pak jeng subuh jeng lohornya jeng asar jeng maghrib okb itu mah hoream loba gaya si bapak hoream sholat naon isya ari duhur henteu. Urang maka tinggal ibu dina ibadah tepati bek beki limbekah beki siap dina ibadah tepati bek ngaji api-ap sodakoh pel ari hayang-hayang kasur eueuh ti girangna ibu hayang kasur gante osok hudang ti peuting sholat tahajud ari nutara etrek naon hudang ti peuting teh rek kiih kiih nges kiih naon. Atau nangisang hula maknya beres kiih langsung sare deui paingan atau bau kecoa orang di banyak ustin agung orang mabuk karena pahajud kita pagujud betul bu. Tapi aina seorang istri yang solihah tekudu ge tahajud tekudu ge duha tekudu ge naon geningan geus naon lumayan pahalana 40 tahun ibadah sunnah ku malaikat dicatet dipastikan kaur luar biasa ente. Neng ari kitu mah teh ibu ge kabitanya hayang ngabungahkeun hate salaki tapi kumaha cara apakah kudu dileketek aya nu ngaleketek salaki di dieu euceu atuh dileketek mah jadi seuri leres kitu tidak semua orang yang seuri itu bahagia teu kabeh jalma anu seuri teh bung aya oge jalma anu seuri teh keur nutupan kanyeri kadang di dieu pangtarikna seuri teh boborohan boborogododan ternyata pangjerok na kanyeri na betul bu teu bisa enak nyerian jalma anu seuri teh kubung kubungah bungah teh kuseuri terus kumaha atuh neng cara ngabungahkeun hate salaki teh kumaha cara na bungahkeun hate salaki ku dua perkara kusabara cina bu hiji bungahkeun hate salaki ku akhlak urang secantik apapun kita sebagus apapun badan kita kalau misalkan kita tidak ada akhlak kepada suami nilainya nol betul bu. Kenapa Siti Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu diingat oleh Rasulullah karena Siti Khadijah itu merupakan istri yang luar biasa kermah gelis benghar berakhlak terus naon ayeuna akhlak seorang istri kepada suami menurut versi istri Kanjeng Rasul bu ayeuna orang kan kernaon namina teh memperingati maulid nabinya selalu ada ajakan mari cina kita teladani akhlak rasul berarti otomatis urangnya kudu meneladani karena akhlakna istri Kanjeng nana atuh akhlak istri Kanjeng Rasul teh hiji istri Kanjeng Rasul Madinah nalika dipanggil ku Kanjeng Rasul teh osok rengkuh naon cina contoh ya Humairah labbaika ya Rasulullah rengku lain nyeri beteng nyabak ieu teh nya reng di mana-mana ngalangkung payunan Kanjeng Rasul anjeuna mah geningan osok moyongkod naon ari moyongkod teh naon pokona mah moyongkod dodongkoan sopan ari orang mancari kasalakina sok moyongkod tara Gusti salakina keur nonton TV hareupeun imah bari ngagoler ka tincak beuheungna. Cik atuh awas ulah didinya ngan ngahalangan. Gusti hese berarti nya Neng hese cenapa sim kuring mapa majikan biasa natara kitu kabayang lamun tiba-tiba kitu hadapan salah ki moyongkot tiba-tiba mana teuing cek salah kita naku naon pamajikan aing. Oh, banyak ternyata akhlak yang sering kita abaikan, betul Bo? Ayeuna aya deui akhlak seorang istri kepada suami yang sering diabaikan. Sepele tapi sering diabai, kecil tapi sering diabai, cetek tapi sering diabai. Naon neng, geningan naon, urang teh sok poho Bu, urang teh sok wanita ing hitut hareupeun salaki. Ibu sok hitut hareupeun salaki, ari bapak-bapak sok hitut hareupeun pamajikan. Gusti, komo rumah tangga 10 tahun kaluhur atuh da ngomong telin ku biwir deui. Kunaon? Ibu ari pas anyaran kawin wani itu tarupan salaki. Terus ayeuna make jadi wani. Sabenerna nya nu salah teh bapak-bapak. Leres Bu? Kenapa? Karena pada dasarnya suami itu laki-laki itu sebagai pemimpin, leres Bu? Ari wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Pikeun ngalempengan teh perlu dengan kelembutan. Eceh hitut hareupeun salaki kuduna ku salaki teh ditegur, leres Bu? Contoh ibu hitut hareupeun salaki celegur, langsung tarik bolong atuh kasur oge saking ku tarikna. Ari cek si bapak kumaha lain kudu dicarekan langsung Pak, tegur. Apa itu teh Bunda? Aya Bunda di dieu. Ayah, ayah, papi, mami. Ih, baik itu neng, baik. Da eta mah bentukannya urang kana jadi salaki. Malahan dianjurkeun urang ka salaki ka pasangan teh memanggil dengan panggilan yang indah, panggilan yang so sweet. Terus Bu, nyebut papi kana hideung ge bae. Nyebut mami kana sokona jebrak bae. Eceh, da eta mah bentukannya balik deui ibu hitut hareupeun salaki jelegur cek salaki. Apa itu teh Bunda? Aduh punten ayah, ini teh kentut Bunda. Bunda dangukeun bager, apakah Bunda tidak tahu di dalam kitab ukud? Kenapa gitu Bunda? Ayah, Bunda tuh. Di dalam kitab ukud Bunda saurna kieu wala yasummu anfuhu minki illa thayyibar rihi. Wala yasummu sareng ulah ngambe naon anfuhu irungna salaki minki ti anjeun awewe illa thayyibar rihi kecuali ambe anu seung, ambe anu had. Bunda sabenerna bau kelek Bunda itu jangan tercium oleh ayah. Bau sungut Bunda itu jangan tercium oleh ayah. Kari-kari ieu hitut ditodongin ke ayah, da bagus eta teh Bunda akhlak, leres Bu? Tuh, jadi sabenerna mah bau awak urang ge ulah kaambe ku salaki. Ima salaki asup ka kamar seleber, bararau sirah, bararau sungut, bararau kelek, bararau cokon. Oh, cek nyonya naon teh teh? Cek nyonya dira mah geudingan. Leres Bu, Gusti nu Agung. Hese neng, ibu mah geus nini-nini dah, klep lagi geus ruksa. Geus eueuh koncian teu dihayang-hayang ge bijil sorangan aya nu kitu aya. Terus kumaha atuh neng cenah ari kitu nya? Atuh hiji deui ibu cobaan bungahkeun hate salaki ku dangdanan. Ibu sok dangdantara. Oh sok lamun ka muludan nya. Oh sok lamun ka kondangan. Bu di Sukabumi teuing ari di dieu mah nya. Di Sukabumi teh ibu-ibu na teh Gusti ari kaluar imah aralus bajuna teh ari di jero imah mah marake daster. Sami, tapi ibu di dia tuh mah daster nageun sarwe. Sami, atuh berarti orang suka begitu nyontok ti dia nya. Ku abdi ditanya oce naha make baju teh mani bararutut kitu teuing neng beki rangsak teh beki geunah henti is. Bu, kririaban kos ka setrum. Hebos bau jeng, lengan bau-bau. Salakina asup ka kamar ti kabalik deui. Yeuh di imah mah Gusti make cangcutkeun nu karohok atuh. Nu geus loba cetian. Boga BH hiji-hijina geus ruksak, geus pegat lainna diganti. Para dicangreudkeun. Make cantel betul. Geus ripuh kaayaan urang salaki asu kamar balik di Gusti. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ah Gusti ieu pamajikan aing atawa juri. Ya dangukeun orang manceri ya batur mah ya tipe tingseng ya tada make handbody atau make parfum imader make autan atuh salakina diletak teh pae ceuk karacunan. Gusti doa agung Bu dangdan harubeun salaki. Karena pada kenyataannya Bu, ada kenyataan yang menyakitkan. Ada kenyataan yang menyakitkan apa? Ternyata tidak ada satupun laki-laki di muka bumi ini yang menerima kita apa adanya teu aya.
1: Aku menerimamu apa adanya wahdul teteh. Aku menyukai wanita yang natural wahdul teteh.
0: Leres Bu? Ah make jeung wadul ning salaki euceu masih bertahan jeung euceu wadul eta teh maksakeun. Leres Pak? Ibu tak percaya? Urang tanya ka bapak-bapak. Bapak-bapak raya teh. Semangat teh Pak. Kaluarkeun sorana, bebaskeun sorana, tarikeun sorana sing jujur supaya pamajikan teh introspeksi. Siapa? Sok aya. Coba bapak-bapak resep teu ningali pamajikan anu gelis. Dangukeun bu resep. Resep teu ningali pamajikan anu glowing. Resepeun bu. Resep teu ngambe pamajikan anu sengit. Langukan Bu. Cik di marodalan henteu.
2: Ah, Gusti Agung.
0: Henteu. Matakan atuh ari henteu ulah loba gaya. Hayang pamajikan seungit glowing ari tadi modalan mah. Tarimangkeun pamajikan siga bangbung mah saeutik. Neng pamajikan euceum mah cenah pamajikan bapa mah siga simeut cenah beungeutna teh tarimakeun ari tadi modalan mah leres Bu. Kusabab segala rupa ge kudu butuh dimodal. Ayeuna euceu rek treatment ka klinik butuh duit, teu bisa make BPJS. Euceu ayeuna datang ka RT, Pak RT abdi mah hayang cantik tah kakak sareng KTP bisa henteu. Dah henteu leres Bu. Cantik komonya dina rumah tangga perlu kita yang namanya dukungan antara suami dan istri. Duit perlu sih. Tapi da percuma ceuk, kadang aya jalma teh anu beunghar salakina teh nya loba duitna. Tapi da geuningan korek ka pamajikanna teh, betul kitu? Aya anu kitu. Ya maksudnya dangdan teh lah rapi lah kitu minimal kitu supaya bau kelek urang, bau sungut, bau sirah dan lain sebagainya ulah kaambeu ku salaki. Kamari simkuring ngaji di daerah Cirebon, aya orang Cirebon di dieu. Abdi ngaji ka daerah Cirebon Bu, aya nu ngawea beres acara teh. Assalamualaikum Neng. Iya Bu. Tadi saya dangdan depan suami, niatnya mau membahagiakan suami, tapi kenapa suami saya malah takut? Dari oce dangdana kos kumaha cik potokun, Gusti pasti potokun terewas Pak. Dikirim nanti sekali lihat. Ibu punten sebelumnya, ibu usianya berapa? Cepat. Saya 78 Neng. Wah. Eta ditinggal itu Bu, buukna teh diriabkeun make bunga. Cek abdi teh Gusti euceuh geuningan atuh meureunan alus teh baheula buuk diriapkeun make bunga alus teh baheul da ayeuna mah geus pinuh ku anu huisan di dieu geus botak tengahna oge baheula meureun euceuh alus make baju anu merecet teh da keur langsing keneh ayeuna mah geus siga nangka di karungan aya nangka di karungan geus babarahilan. Hari nyabut ke bedog blu gemuraga handa. Ditingali teh Bu si Eucena teh awakna teh hideung. Ari make bajuna beureum. Meni persis kos tangkil. Apal tangkil orang dia? Bajuna koneng hejo beureum dibukakeun hideungnya maksudnya rapi hareupeun salaki teh siap Bu. Osok Neng ibu ge dangdan hareupeun salaki mun salaki keur loba duit we. Meh awet. Eca kumaha dangdan mun keur loba salaki? Pipin lagi diwadakan make wardah panona ge disedoan eueus sedau make spidol hideung biwir nage dilipenan kelek nage disemprotan ngomong nage bari cacadelan nu cacadelan aya salakina keur loba duit bapana bade pipi bade kopi bapana bade cai bade nyai bapana bade tuang atau bade tumpak itu inungna atau budakna ngahulang aja inung jeung bapak aing ring tumpak naon motor teu boga mobil teu boga leres kitu Bu hiji sadata geuningan loba pisan dosana teh nya Gusti ditinggalikeun deui ge geuningan aya deui rasa pamajikan kanu jadi salaki Naon cenah dosana geuningan loba orang manceri mah ibu-ibu nate anu osok ngahutang tara bebejak ka salakina. Ibu boga hutang henteu. Emprak ari pelakuna mah leres bo. Ibu boga hutang henteu. Bebejak ka salaki. Henteu. Ibu boga dosa, boga hutang, Bu. Ka mana pa lobana hutangna di dieu? Aya emo ka dieu. Aku ih, loba nasabahna di dieu. Da Bu, mun ditanya hiji-hiji da moal ngaku leres Bu. Sok aya cirina da. Naon cirina tingali we salakina. Lamun salakina begang tah. Cek si bapa bari ngudud hareupeun imahna. Awak aing begang lain ku loba begadang tapi na mikiran hutang pamajikan minjem ka. Kana ye Ece. Neng cenah abdi masuk minjem paket sok meuli paket tara bebeja ka salaki eta kumaha hukumna. Nepi ka keun ngecet ka amang paket teh, amang paket tong ka imahnya aya keneh salaki. Aya nu kitu aya. Da sabenerna mah Bu perilaku seorang istri kepada suami teh kumaha suami leres. Lamun misalkan salah kita hitungan, lamun misalkan salah kita ragurah gereh, urang gemol susu lumputan tukangan salaki, betul Bu? Ieu mah datang paket hiji ka imah ececek salaki dipencrong Gusti ngan hayo he paket. Gusti Bu nyeri hate tadi kitukeun. Bapak salaki menawan pamajikan mah jangankan ditajong, jangankan ditampar, jangankan dicakek. Dibentak oge kana jadi salaki nyeri leres Bu. Nyerep kana hate teh. Si Ece dikitukeun ku salaki nyeri hate. Tutunjuk kana jadi salaki.
1: Tajam-tajam katamu. Seram-seram perbuatanmu.
0: Alah nyeri hate cenah si Ibu teh. Jadi sabenerna mah lah di dalam rumah tangga urang teh perlu yang namanya dukungan. Dukungan kene. Jadi suami dan istri itu perlu yang namanya bekerja sama. Leres Bu? Ulah wa kanuntut hak lamun misalkan kewajiban urang can kalaksana atawa napi can dilaksanakeun. Leres kitu? Ari cek laut teh geuningan loba pisan dosa. Orang manceri teh hampura

Gusti, saya nyebut berkat dia oi. Kaceri atau bacang dahar lurus gitu. Ibu Araya, semangat. Ibu apal tuh abdi saha? Oh, tadi teh nyaho nya ngaranna teh. Aya dirinya foto na ngan ditinggal itu foto na ge foto baheula eta. Foto keur umur 20 tahun. Tapi ditinggal itu foto galisana foto apa na aslina? Bohong teu percaya. Simpuring karek modon tadinya anu harewasana teh. Aslina mah ciga bayawak nya. Cek abdi teh kieu emangna ece alus sakitu ece ge ciga bool ucing. Ya Bu, terang teh abdi saha abdi teh Wasta Awit Fitriani. Saha cenah? Di mana abdi teh? Di Sukabumi. Sukabumina di mana? Di Sukaraja. Jadi lamun misalkan ece ulin ka daerah Sukabumi lah teu aneh aya bangunan panggedena. Teteh rumah sakit Hermina. Cek sa imah abdi. Kalau huar aja tanyakan di mananya Bumi Awit Fitriani, aja teh bakal diantarkan ke hiji imah anu tilu tingkat. Mobil nage dalapan, halaman nage luas. Tah eta teh imahna mantan lurah. Cik sa imah abdi. Maksudnya simpuring tebih-tebih ti naon namina ti Sukabumi dongkap ka dia hiji seja ijabah undangan nu kadua seja ngiring taklim wa takrim anu katiluna seja silaturahmi fadilahna silaturahmi man sarahu ayub satalahu fi rizqi aw yusalahu fi atharihi falyasil rahimahu. Makasih saha jalma nu sok silaturahmi nu pertama ku Allah bakal diseureukeun milik rizkina anu kaduana bakal dipanjangkeun yuswana. Matakan urang teh kudu daek silaturahmi supaya panjang umur loba dulur. Duit banget duit kabeh imaya. Ibu masih semangat Bu? Sebelum kita lanjut kepada pembahasan Maulid Nabi, sebelumnya kita keluarkan harta yang telah kita miliki, kita sisihkan untuk bersedekah di jalan Allah. Saur Gusti Allah kumaha? Anu kadua. Oh, saurna teh henteu, saurna teh teu janten. Atuh ari kitu mah urang lanjut heula. Siap Bu? Tapi da sia teu acana ieu ge simpuring teu aya nya. Teu acan, urang lanjut heula we ka pembahasan selanjutnya. Jadi urang sadayana kumpul ngariung dina ieu patempatan dalam rangka naon sih? Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Berbicara tentang maulid pasti kaitannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang diperingati hari lahirnya. Orang sok ngadangu haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani eta diperingati hari wafatnya. Orang sok ngadangu haul Sultan Banten eta ge sami diperingati hari wafatnya. Ayeuna urang lamun misalkan indit kayaman aya makam Nabiullah alaihi salam eta ge diperingati hari wafatnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperingati hari lahirnya. Kenapa? Karena Rasulullah belum ge diciptakan ke alam dunia nami na tos masyhur, tos terkenal. Terus gitu Bu. Sehingga saur kanjeng Rasul, kuntu awwalan nabiyyina fil khalqi wa akhiruhum fil ba'si. Kaula teh hiji nabi anu mimiti diciptakan ku Gusti Allah sareng anu pangakhirna dibangkitkan ku Gusti. Terus naha urang ayeuna kudu muludan? Nepi kakeun diperingati unggal tahun, ngabeakeun biaya berjuta-juta, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Nepi kakeun orang dieu ge geuningan aliuran. Ibu iuran teu sabaraha? Teu ur iuran, tapi sok aya nu masihan aya. Aya teu nu masihan? Sok aya tapi nya walaupun teu iuran tapi sok aya anu menyumbang mah nyebunya. Tah eta teh mudah-mudahan ku Allah sing digentos ku berlipat-lipat ganda. Kusabab dina Al-Qur'an saurna bismillahirrahmanirrahim

100 habbah. Lalu misalkan orang ngeluarkan harta orang bu, hiji kebaikan maka ku Allah akan dibalas dengan 700 kebaik. Contoh ibu ke acara itu buka hiji cau, maka tina hiji cau bakal dibalas ku Allah ku 700. Hah? Mana 700 cau? Tek dagang sale aja di situ. Berarti terfokus ya. Ku 700 kebaikan. Sekali deui ah. Ibu kermuludan teh boga aqua sabotol, maka tina hiji aqua ku Allah bakal dibalas ku 700 kebaikan. Ulah 700 aku arekan muka depot jadi itu. Nah cina orang make kudu muludan hiji, orang teh ningalikeun cinta orang ka Kanjeng Rasul. Kadua orang teh ngarepkeun supaya orang teh diangkat jantan umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu katilu. Nah mudah-mudahan orang teh sing kabagian syafaatul udmati Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Ibu cinta ka Kanjeng Nabi, naon buktina? Maca shalawat. Anu paling sederhana ayeuna eceuk daek cicing di dieu, betul Bu? Karena pada dasarnya urang sadayana moal daek calik dina ieu tempat lamun misal teu ngabogaan cinta, betul? Urang sadayana moal daek ririungan hahareudangan nahan cangkel nahan hayang kiih nahan hayang bali. Dedeketan jeung batur pasesedek jeung batur komo nu gigireun bau awak madalieur. Tapi ibu rela bertahan tah, mudah-mudahan we atau eta teh naon ngajantankeun wasilah perjuangan urang sing diangkat jantan umat Rasulullah sallallahu alaihi. Ibu cinta ka Kanjeng Rasul, cinta ka Kanjeng Rasul, cinta neng urang wajib cinta ka Kanjeng Rasul. Tapi ibu ngomongkan soal cinta, ari ibu pernah teh sih merasakan yang namanya cinta? Pernah teh? Hah? Pernah. Bapak pernah, Pak? Raya, bapak-bapak, Raya. Pernah tuh ibu merasakan cinta? Apakah cinta itu masih ada? Bohong. Terus kalau kiri tanya cinta mau lagi, ay. Nu ayage rasanya. Ari ibu cinta jengnya angka salaki. Nyaa, cinta keneh teh. Betul, dah cinta mah mau lila, laras bu. Paling lila kayak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ngarana cinta mah. Cinta itu mualil, cinta itu mualila, cinta itu but. Tepaduli cicing di saung butut nu penting cin. Tepaduli dahar jeng uyah hungkul ge nu penting cin. Kerbobogohan panggilan age ayah bun. Ayah-ayah di dia. Bunda ayah. Kerbobogohan ayah, gak papalah bunda mabalangsak juga. Yang penting cin, gusti nu aku. Ayah nu kitu ayah, daek balangsak juga cina geningan. Ah yang bener cina bunda.

0: cek saha cek si ece dengarana penuh dengan cinta terasa indah betul bu tepaduli dahar jeng uyah geda indah leres gitu bu si ece ngegoreng ikan asin ibu apal ikan asin di dia naon atunya japuh ece apal japuh sepat apal sepat digoreng ku si ece penuh dengan cinta ma indah
1: biar aku makan hanya sehari sekali
0: naik tuh ayuna sakit tuh ada harbas lagi di sanguan namanya
1: biar aku tidur berkasur kain jerami
0: ayana gitu naik tuh ayuna oh merang atuh neng
1: biar aku harus berteduh di pinggir kali
0: naik tuh aja lo barengit nih
1: asal engkau kan selalu menemani
0: cek nini nini pret can apal kumarasana beas beak can apal sedihna dina aplikasi TikTok dina keranjang menipinu hari dibayar hente leres bu sedih tak sedih neng oh. Ibu gesapuluh tahun kawin hirup balangsa kasih bapak bapana tukar rasa ite awak te asa ngagibrig aya angin tiris lain naon atuh geus teu karasa ibu teh geus teu dahar 12 poe Allah atuh kumaha aya sangu teu pa tidak cek si bapa teh aku tidak punya sangu bunda
1: aku hanya punya cinta dan tak punya apa-apa oh
0: lalu situ cinta moal wareng cek si ibu kumaha cek si ibu
1: saja aku pada
0: Gusti Arigas gitu mah yang dipulang matakan menikah teh harus dengan ilmunya muja insyaallah menikah dengan ilmu mah dibere sababar oge kosalaki bakal narima dibere 2 juta sapoyeun gutaraki ditarima leres bu ibuna 200 ribu kudu CF samenit siap bapana leres bu cinta ibu cinta banyak kasalaki beda tuh bu ari cinta jengnya beda tuh ibu araya cik beda nungarana cinta mah bu dimana-mana ditinggali teh matak ngageter dimana-mana ditinggali matak ngageter ibu baheula ningali jalma nu dipika cinta tika jauhan geus ngageter kana hate ari enak ngageter kan ningali si bapa gusti osok cenah muncan dahar tilu poe atuh mending ngageter cinta tapi naon ya nungarana cinta mah dimana-mana dicabak matak nyetrum bahwa uci memotoran jangka bogo kacabak karena tonggong atau udah nyetrum ada yang nyetrum kene nih nyebak si bapak ada si bapak nyetrum kene nyebak pak majikan nyetrum cenata ngawadul atau bisaannya Gusti bu no tadi kenapa orang yang menikah diibaratkan yang pahala karingala ternyata nyabak salaki jadi ibadah menapalkan ilmu nama leres bu ibu sok nyabak salaki tara anu tara kunon pas ya aja nyabak salaki jadi ibadah nyabak naonan nih naon atunya ngusapan oh ngusapan itu ibu ari salaki aja bukan sirah boga nih atau datang ke sirah ke oh sirahan maku naon dina sirah ayah naon ayah huis neng tenang bu huis oke sarwa tete buuk leres gitu nah dari satu lembar buuk yang ece cabak dari hulu suami Allah eta bisa ngagugurkan karena 10 dosa orang luar biasa ente hiji naon ngarana teh hiji buuk matak ngagugurkan karena 10 dosa atau kamu mun gondrong coba cete arek digelang tika coplok jeng hulu nah hek baik salah kita iya banyak salah kita usapan salah kita hiji buuk mata ngagugurkan karena 10 dosa kamu mau gondrong neng kamu mau salah gajah mah botak ini botak salah kita di dia gusti ulah bingung bu sium kuring pernah dipikasian bu pertanyaan kita cerita sian eh karena bahas itu sok esian ibu-ibu anu naranya kamu mau salah kita botaknya tapi sium kuring mah mau eleh ku jamaah cok abdi kia bu salakina botaknya mohon ari salaki aja boga sirah sabariji dua lamun sirah anu luhur botak pindah ke mana gampangnya simple tuh simple neng simple pandina nalika pindah maka hanap menang dari pahala naon pahala na ha ngabungahkan hati salaki naon pahala na 40 tahun di paroho deui na cingho berarti di dieu mah cicing keneh oge geus abungahkeun hate salaki sabaraha cenah pahalana tadi 40 tahun ibadah sun kumala ikat dicatat dipastikan kaur kari-kari dicabak tasirahna teh si bapa teh etas dosa oge gugur matakan ulah aneh wanita yang salihah itu tidak pakai skincare tidak pakai make up oge wajahna teh pika betaheun ditingali terus bu cinta jeungnya ah beda neng ari eceu nya ah tentu nya kasalaki rasa-rasa we ku eceu tetep beungeut nanti penting salaki eceu boga beungeut bu boga neng dekok-dekok oge salaki eceu eta teh sok sanajan ciga carang kabutut ti salaki eceu eta teh tetep beungeut na sapeuting ti penting pikeun istri anu ningali wajah salaki dengan penuh kasih sayang dengan penuh naon cenah kasih sayang eceu teh nya ah ningali salaki teh maka salila tetepan ece kana jadi salaki salila eta oge dosa ece digugurkeun ku Gusti contoh ibu ningali wajah salaki dengan penuh kasih sayang ditetep Gusti karunya teuing salaki teh muruluk dosa ece ece ningali salaki dengan penuh kasih sayang na samenit maka dosa ece oge gugur sa lamun misalkan aja ningali salaki dengan penuh kasih sayang nasa jam berarti dosana oge gugur sa kabita hente tetep matakan buat salaki tepeting Gusti bapak nari itu sahanya salaki saha repek salaki batur aja teh paingan tewau cek aja teh balik deh cek

Ma makna Mahmud? Ma Mahmuda, bukan Bu. Mahmud didinya nya eta ae asy-syafa'ah. Nya eta syafa'atul udma, engkin urang dipoe kia. Kusabab urang sadayana teh bakal ma ibu bade maot. Iraha teuing teuing ibu ti heula di paneureun.

mati. Ari nu gelis maot mah. Maot koma nu goreng mah pangheulana sigana teh nya. Ari sugan teh nu beunghar mah moal maot nyebunya. Sugan teh nu beunghar mah bisa kitu nyogok malaikat. Ternyata henteu. Kusabab urang teh makhluk, ari makhluk maka kenaan kuruksak anu asalna teu aya bakal teu aya deui. Leres kitu Bu. Urang teh bakal digiring ka padang mahsyar anu panas luar biasa. Ibu apal padang mahsyar naon? Teuing urang sok dahar di dinya. Eta mah nasi padang neng. Naon atuh padang mahsyar?

0: Oh nyata, panon poena oge 7, Bu. Kamari urang
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih. Sebelumnya silakan Pak diperkenalkan dengan Bapak siapa?
3: Ya, dengan Bapak Udin, alamat saya Kedung Banteng, Seminggir.
2: Ya Bapak Udin, benar ya pengguna Habutop?
3: Ya, benar.
2: Silakan Pak diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
3: Ya, jadi saya memiliki keluhan badan sering berasa lemas, kemudian saya disarankan ikhtiar sama Habutop.
2: Ya, setelah mengkonsumsi Habutop itu yang dirasa seperti apa Pak?
3: Sekarang alhamdulillah badan saya terasa lebih segar, lebih sehat, lebih fit, alhamdulillah.
2: Oke, itu berarti Habutop khasiatnya nyata ya Pak?
3: Iya, benar sekali.
2: Iya, sudah membuktikan sendiri itu ya.
3: Iya.
2: Terakhir ini ya Pak, Sarah untuk pendengar atau mungkin tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silakan.
3: Ya, saran saya untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan tubuh lainnya, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Oke, terima kasih Bapak Udin atas kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kisah nyata dari Bapak Udin pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: obatnya, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga teh moro dan otipus. Semua bisa dibeli di apotek Berkah Mandiri atau apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.

0: Paling juga kuotanya habis.
1: Oh iya, Papa kelupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
0: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
1: Bu, ini sih angka berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Papa kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
0: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

Untuk Kota daerah Banjar. Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.

0: CA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Ya nya atuh Akang, mantap ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
0: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyambak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu

maha kawasa, bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau

0: penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka cimobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

pay.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu ya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota. Emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT 2 RW 4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
5: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Banjar.
6: Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langka Pelancar nomor 198 Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76 Balokang, Banjar.